0: Yeah. Mungkin itu dari saya. Yeah. Mudah-mudahan kaum disabilitas mendapat hak yang sama dengan kita semua. Yeah. Amin ya, salam inklusi.
1: Iya, yeah, salam inklusi.
0: Salam inklusi. Ya.
1: Terima kasih Ibu Masni sebagai fasilitator ya. Ibu Stepana Sanitkono sebagai dari Wahana Vis Indonesia Maluku Utara, terima kasih. Ibu Susan sebagai Ketua Pertimbangan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Wilayah Maluku Utara, terima kasih sudah hadir dalam perbincangan kita di GETSI untuk semua membuka akses dan partisipasi bagi penyandang disabilitas di Provinsi Maluku Utara. Dan GETSI pendengar itu bukanlah sebuah kewajiban tambahan ya, tapi hak asasi yang memang harus dipenuhi. Ya, mudah-mudahan harapan kita semuanya bisa tercapai, ruang inklusi bisa diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.
0: Dan juga di Indonesia.
1: Amin ya, secepatnya ya, Umi ya, menyeluruh. Nah, saya titip pamit, terima kasih kebersamaannya pendengar. Kami akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bergabung bersama dengan program A3 mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin punani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
6: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
7: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan secara
6: akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya, karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
9: Ya pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Intinya mau ziarah haji?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan terjangkita dan mengalami kritik posko. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotokopi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekka. Tiba di RSAS pasien memiliki lemas dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 2 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Saudi masih dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
11: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang menetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
14: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
11: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Perancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting

0: karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di Ternate Pagi kali ini ya. Tadi sudah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap setia di 101,8 FM untuk mendapatkan ragam informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara kali ini, pendengar. Dan lagi kami informasikan kembali siang, oke, jam 10 ya. Jam 10 nanti Pro 1 Ternate akan kembali menyiarkan jalannya laga sepak bola ya, Piala Dunia 2026. Dan untuk siang nanti Anda bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay, pendengar ya. Tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Mendengar lagu dari Harvey Malioboro dengan lagunya Kusadari, apakah membuat Anda sadar? Enggak, kan itu ya. Lagu ini pendengar ada di album Festival Lagu Indonesia di tahun 1987 yang lalu ya, untuk Anda ya yang apa ya, sampai saat ini belum sadar-sadar aja. Oke. Okay. Dari portal RRIKO.id masih kami hadirkan ragam informasi untuk menemani waktu Anda kali ini. Tadi sudah sempat gerimis kembali loh di Sultan Hairun ya, tapi sekarang udah kembali reda. Dan pendengar masih, yuk kita cross check kembali ya ragam informasi kita untuk kali ini. Kalaupun tadi sudah kita berbagi kabar Bupati Bapak Ikram meminta Dinkes memantau jamaah haji usai tiba di Halmahera Tengah. Selain juga ada kabar DPRD Maluku Utara pendengar mendesak instansi vertikal beraktivitas di ibu kota provinsi. Ini biar rame di sana ya. Anggota DPRD Maluku Utara dari fraksi PKB Bapak Irfan Sukunai menyoroti belum optimalnya aktivitas instansi vertikal di Sovivi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Jadi sebagian besar lembaga vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di kota Ternate meskipun pusat pemerintahan provinsi telah berada di Sovivi. Bayangkan RRI pindah ke Sovivi, ya Allah. Ya gak apa-apa sih. Karena itu pendengar, beliau meminta Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal agar mulai memusatkan aktivitas pelayanan dan perkantoran di Sovivi ya, di mana beliau pun menilai keberadaan instansi vertikal di Sovivi ini akan memperkuat fungsi ibu kota provinsi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Disarankan juga pemerintah provinsi memfasilitasi kebutuhan perkantoran bagi instansi yang memiliki gedung sendiri dengan manfaat aset pemerintahan yang belum digunakan. Jadi semakin banyak aktivitas pemerintahan yang terpusat di Sovivi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan jasa juga dan sektor pendukung lainnya ya. Beliau juga mengapresiasi ada sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga yang telah memindahkan aktivitas perkantoran di ibu kota Sovivi, termasuk BPKP Maluku Utara, Polda, BKKBN, Kanwil Kementerian Agama, BPOM, BPPTD Kemenhub, Pengadilan Tinggi Agama hingga Kanwil Pertanahan ya. Udah di sana, udah di Sovivi mereka. Tidak hanya instansi vertikal, beliau juga mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara untuk membangun kantor perwakilan mereka di Sovivi. Dan pun pendengar, beliau juga menilai kehadiran kantor perusahaan di ibu kota provinsi bisa membuka lapangan kerja baru dan bisa mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi ya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Dari sisi ekonomi juga bisa tumbuh, bisa terbagi ya. Sovivi berkembang dan dapat sejajar dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Selengkapnya semuanya ada di portal resmi kami rri.co.id.

lama-lama dari Bernadia pendengar ya, untuk semua yang masih setia di Pro 1 RRI Ternate kali ini. Dan yuk kita kembali ke nasional ya. Ada kabar-kabar nasional kali ini pendengar. Ya ampun, kenapa? Kita tahu kan pertama naik ya harganya ya pendengar ya. Jadi udah gak usah jalan-jalan. udah naik tuh. Oh, kalau Pertalite belum, yang subsidi enggak ya. Tidak ada kenaikan harga untuk bahan bakar minyak yang bersubsidi. Pendengar tuh kan hilang suaranya. Dan ternyata pemerintah pendengar menyampaikan alasan kenaikan harga BBM non-subsidi ya. Kenapa kok harganya dinaikkan? Karena memang ini mengikuti harga pasar internasional. Dan harga BBM non-subsidi di Indonesia itu sebenarnya ya lebih murah kok dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu pendengar, pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi gitu. Motor Anda menggunakan, kendaraan Anda menggunakan apa? BBM subsidi apa enggak pendengar? Aduh. Oke, mudah-mudahan ya tergantung gitu kan ya. Itu kabarnya untuk semua pendengar. Jadi di sini Seskap mengatakan menyebutkan bahwa Pertamax Indonesia itu lebih murah dibandingkan di negara ASEAN pendengar ya. Gini, berapa sih? Jadi pendengar, harga BBM non subsidi di Indonesia itu lebih murah ketimbang di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Harga Pertamax yang RON 92 16.250 rupiah per liter. Kalau Pertamax Green 95 atau yang RON 95 17.000 rupiah per liter, hanya selisih 750 rupiah ya. Walaupun naik, harga Pertamax di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan BBM di negara lain. Di negara-negara Asia, BBM di negara ASEAN seperti Filipina. Filipina itu per liternya Rp22.158 pendengar ya. Kita itu Filipina. Laos lebih mahal lagi, Rp31.942 per liter. Selain itu Thailand di Rp28.000 sekian, Myanmar Rp25.000, dan untuk Singapura lebih mahal lagi, Singapura Rp42.971 per liter. Gitu loh. Jadi memang harganya naik itu karena memang mengikuti harga pasar internasional pendengar ya. Jangan mengeluh pendengar ya. Yuk, memang ya harus begini gitu kan. Yuk, kita masih akan ada kabar-kabar lainnya untuk Anda masih di Pro 1 RRI Ternate.

Masih bersama kami pendengar di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional untuk kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia 2026 untuk hari ini, yakni laga antara Amerika Serikat versus Paraguay. Dari studio kami sampaikan selamat pagi, selamat mendengarkan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Pendengar, baru saja kita ikuti ya pertandingan langsung siaran Piala Dunia ini antara Amerika Serikat dan juga Paraguay ya, di mana hasil akhirnya dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan 4 poin dan juga Paraguay dengan 1 poin. Dan pendengar, senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir di Ternate siang hingga sore hari nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sejumlah informasi tentunya akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga ada juga lagu-lagu hiburan menemani Sabtu siang Anda ya pendengar. Dan kita awali dengan informasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang mengusulkan pembentukan produk hukum terkait dengan tanah adat saat menghadiri peresmian gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum di Ternate pada hari Jumat kemarin. Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak masyarakat adat di daerah. Menurut Sherly, hingga saat ini pendengar belum terdapat legalitas yang secara jelas mengatur tanah adat di Maluku Utara. Kondisi tersebut juga dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar hak-hak masyarakat adat ini dapat terlindungi secara hukum dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendengar, peresmian kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Menteri Hukum bersama dengan Gubernur Maluku Utara serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Acara tersebut turut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Maluku Utara, dan juga Wali Kota Ternate serta Wakil Bupati Pulau Morotai dan sejumlah pimpinan instansi vertikal. Dalam kesempatan itu, Sherly juga mengapresiasi berbagai transformasi yang dilakukan Kementerian Hukum, khususnya dalam digitalisasi layanan hukum yang dinilai mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Menurutnya, berbagai layanan seperti administrasi hukum dan kekayaan intelektual hingga pendirian badan usaha kini semakin mudah dan juga cepat untuk diakses sehingga pelayanan hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan juga pendengar, sementara itu Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas ini menegaskan peresmian kantor baru tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pelayanan hukum di daerah. Ia menyebut Kementerian Hukum saat ini tengah melakukan transformasi besar dalam pelayanan publik berbasis digital. Nah, ini melalui aplikasi layanan terpadu bernama Pasti, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan hukum secara lebih cepat dan juga efisien tanpa harus bergantung pada proses birokrasi yang panjang. Dan ia tentu juga mendorong jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah terutama dalam penyusunan regulasi daerah yang berkualitas. Selain itu, pendengar, Kementerian Hukum juga menyerahkan penghargaan kepada unsur TNI dan Polri yang berperan dalam pengembangan pos bantuan hukum atau pos bankum. Ini sertifikat indikasi geografi juga diberikan kepada pemerintah kota Ternate untuk produk pala Ternate dan pemerintah kabupaten Pulau Morotai untuk produk kelapa bido. Demikian pendengar informasi mengenai tanah adat yang belum tersentuh legalitas. Ini Gubernur Sherly Juanda bersuara langsung ke Menteri Hukum. Pendengar, untuk menanti azan zuhur ya pada pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur, ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Peringat kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.34 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi masih dari daerah ya, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara ini menyambut kepulangan 392 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 13 di Asrama Haji Transit Ternate di hari Jumat kemarin. Prosesi penyambutan berlangsung dalam suasana haru karena di tengah kebahagiaan kepulangan para jemaah, pemerintah daerah juga menyampaikan duka atas wafatnya 3 jemaah asal Maluku Utara selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Mewakili Gubernur Maluku Utara, Staf Ahli Gubernur Bidang Politik Hukum dan Pemerintah Fahrudin Tuku Boya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 jemaah haji asal daerah tersebut yang terdiri atas 2 jemaah dari Kota Ternate dan juga 1 jemaah dari Kabupaten Kepulauan Sula. Menurutnya, pemerintah Provinsi Maluku Utara turut berduka cita dan mendoakan agar seluruh amal ibadah para jemaah yang wafat diterima oleh Allah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Fahrudin, mendengar para jemaah yang telah menunaikan rukun Islam kelima ini diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan keluarga maupun masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Pemprov Maluku Utara juga berharap nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji seperti keikhlasan, persaudaraan, kebersamaan, serta semangat pengorbanan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung pembangunan sosial dan keagamaan di daerah. Selain menyampaikan apresiasi kepada para jemaah, pemerintah daerah turut memberikan penghargaan kepada jajaran penyelenggara ibadah haji, mulai dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara, panitia penyelenggara ibadah haji, petugas kesehatan, hingga ketua rombongan yang dinilai berhasil memberikan pelayanan optimal selama proses ibadah haji berlangsung. Sementara itu, pendengar, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara, Zabir Wahid, mengungkapkan bahwa kloter 13 mendapatkan penilaian positif dari pihak maskapai penerbangan dan juga pemerintah pusat. Menurut Jabir, kloter tersebut dinilai sebagai salah satu yang terbaik karena tingkat kedisiplinan dan kepatuhan jemaah terhadap arahan petugas selama perjalanan ibadah haji. Berdasarkan laporan Ketua Kloter 13, pendengar, Haji Arif Bilo, jumlah jemaah dan petugas yang tergabung dalam kloter tersebut sebanyak 393 orang. Namun, satu jemaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci, sehingga jumlah yang kembali ke Ternate menjadi 392 orang. Dari total jemaah yang diberangkatkan, sebanyak 175 orang berjenis kelamin laki-laki dan 218 perempuan. Terdapat pula 15 jemaah yang masuk kategori pengawasan medis khusus dan menggunakan kursi roda selama pelaksanaan ibadah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menginformasikan bahwa jemaah haji kloter 15 ini dijadwalkan tiba di Asrama Haji Transit Ternate pada tanggal 14 Juni 2026 atau tepatnya esok hari, yaitu hari Minggu ya pendengar, tanggal 14 Juni. Demikian pendengar informasi seputar haji di wilayah Maluku Utara ya, di mana suasana haru mewarnai penjemputan jemaah haji asal Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan berpindah frekuensi karena sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pons. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniel Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang dicatatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kami kembali hadirkan informasi kali ini seputar Porprov ya pendengar, yang dimana ini masih berlangsung Porprov 5 Maluku Utara 2026. Dan kita akan hadirkan yang pertama pendengar, ini tim basket putri Kota Ternate meraih medali emas Porprov 5 Maluku Utara. Tim basket putri Kota Ternate sukses mengukir prestasi membanggakan setelah meraih medali emas pada ajang berolahraga provinsi. Dan kepastian tersebut diperoleh usai Ternate menaklukkan tuan rumah Halmahera Utara dengan skor telak 68-25 pada partai final yang berlangsung di lapangan basket SMA Kristen Tobil pada hari Jumat kemarin. Sejak kuarter pertama, pendengar, para pemain Ternate langsung tampil agresif dan mendominasi jalannya pertandingan. Permainan cepat yang diperagakan skuad asuhan pelatih Syahrian Sesa atau Zinsal ya, pendengar, ini membuat Halmahera Utara kesulitan mengembangkan permainan. Keunggulan Ternate terus bertambah hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 68-25. Atmosfer pertandingan berlangsung sangat meriah. Pertandingan final tersebut juga disaksikan langsung oleh pengurus Perbasi Kota Ternate, para orang tua atlet, serta masyarakat yang hadir memberikan dukungan kepada kedua tim. Sorak-sorai pendukung semakin menambah semangat para pemain Ternate yang tampil percaya diri sepanjang pertandingan. Itu dia pendengar, rasa keberhasilan dari tim basket putri Kota Ternate ya, yang meraih medali emas di Porprov. Kemudian kita kembali hadirkan masih mengenai Porprov, kali ini mengenai sepak bola ya pendengar, di mana tuan rumah Halmahera Utara memastikan langkah ke partai final cabang olahraga sepak bola Porprov 5 Maluku Utara 2026 setelah menundukkan Halmahera Barat dengan skor meyakinkan yaitu 4-0 pada laga semifinal. Pertandingan berlangsung di Stadion Lina Ino Pitu atau Belo pada hari Jumat kemarin mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Halut langsung tampil agresif sejak menit awal. Dukungan supporter yang memadati stadion menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk terus menekan pertahanan dari Halber, dan meski sempat mendapatkan perlawanan sengit, tuan rumah berhasil memecahkan kebuntuan melalui gol dari Fahren Darwan pada menit ke-36. Keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum, pendengar, memasuki babak kedua, Halut semakin percaya diri dalam mengembangkan permainan. Fahren Darwan kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65, sekaligus menggandakan keunggulan timnya menjadi 2-0. Dominasi tuan rumah berlanjut pada penghujung pertandingan, di mana Orgenes Liberty memperlebar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-77. Sebelum Suradi Side menutup pesta gol Halut lewat gol pada menit ke-81. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit. Kemenangan ini mengantarkan tim tuan rumah yaitu Halmahera Utara melaju ke partai final dan menyusul Kota Tidore yang lebih dulu memastikan tiket final setelah mengalahkan Kota Ternate pada laga semifinal yang berlangsung pada hari Kamis 11 Juni. Pertemuan kedua tim di partai puncak diprediksi akan berlangsung seru dan juga sengit mengingat keduanya tampil konsisten sepanjang turnamen. Demikian pendengar informasi seputar Porprov 5 Maluku Utara dari cabang olahraga sepak bola dan juga cabang olahraga basket. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pendengar, siapa di antara Anda yang suka mengkonsumsi semangka? Nah, ini ada sebuah informasi pendengar, di mana semangka ini bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Ya, ini semangka ini sebaiknya dikonsumsi juga ya pendengar, karena memiliki banyak manfaat begitu ya. Dan riset pada tahun 2025 menemukan semangka bisa memiliki efek kesehatan kardioprotektif atau perlindungan terhadap jantung. Kenapa semangka berkaitan dengan kesehatan jantung? Nah, tinjauan yang diterbitkan pada tahun 2025 menyebut semangka kaya asam amino L-citrulline. Dan L-citrulline ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan membantu kesehatan jantung. Meski demikian, peneliti memberikan catatan bahwa manfaat kardiovaskular L-citrulline ini yang tepat belum sepenuhnya jelas ya. Namun mereka menyatakan bahwa konsumsi semangka mungkin dapat membantu pencegahan penyakit kardiovaskular. Sementara itu, berkaitan dengan semangka menurunkan risiko jantung, ahli gizi Christine Kirkpatrick ini berpendapat semangka berdampak terhadap kesehatan kardiovaskular berkat senyawa tertentu. Dalam riset sebelumnya di tahun 2022, pendengar, semangka terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan juga meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Di penelitian serupa disebutkan bahwa L-citrulline ini juga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kekakuan arteri, terutama pada mereka yang punya faktor resiko kardiometabolik. Nah, itu ya mendengar sejumlah manfaat dari semangka yang dimana dapat menurunkan resiko penyakit jantung gitu ya. Ternyata ada kandungan senyawa yang menurut penelitian itu bisa menurunkan resiko jantung. Tapi diingat bahwa makan segala sesuatu itu tidak boleh berlebihan ya pendengar, walaupun ada manfaatnya tapi kita harus bijak dalam mengkonsumsinya. Demikian mendengar informasinya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ya, Ternate.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar, pohon tumbang sering terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Jangan anggap sepele karena ini bisa membahayakan nyawa Anda. Yang pertama, hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan lebat atau angin kencang. Cabang bisa patah dan menimpa siapa saja. Jangan parkir kendaraan di dekat pohon tua atau tinggi saat cuaca buruk. Cari tempat aman yang jauh dari potensi tumbangnya pohon. 3. Jika melihat pohon tumbang menutup jalan atau menimpal kabel listrik, segera laporkan ke pihak berwenang seperti BPBD atau PLN. 4. Hindari area sekitar pohon tumbang, apalagi jika masih ada kabel listrik terjuntai. Ini sangat berbahaya. 5. Bagi warga yang tinggal di sekitar pohon besar, sebaiknya lakukan pemangkasan secara berkala agar tidak membahayakan saat cuaca ekstrim datang.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRIA Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 14:09 waktu Indonesia Timur ya, pendengar ini terpantau di Ternate ya, khususnya di sekitaran RRI Ternate ini hujan sedang mengguyur ya, walaupun gerimis-gerimis kecil nih kayaknya dari tadi juga awet ya gitu ya pendengar ya. Gimana di kota Anda pendengar, apakah juga sedang hujan ataupun malah cerah gitu ya? Ini kelihatannya mendung semua sih di Ternate ini, kayaknya merata gitu ya. Semoga walaupun hujan-hujan gini tidak menurunkan semangat Anda di weekend ini ya pendengar, libur-libur nih ya, walaupun hujan semoga tidak menghambat kegiatan Anda. Dan untuk yang berpergian ya, hati-hati juga licin ataupun juga bawa jas hujan, jangan lupa. Ini karena memang walaupun kecil-kecil nih, kayaknya kalau jauh juga pasti basah juga ya, mendingan bajunya gitu ya. Dan sekarang ini juga musim banyak yang sedang flu juga begitu ya, untuk Anda yang sedang berhujan-hujan gitu, jangan lupa langsung mandi gitu ya. Karena kalau habis hujan-hujan tuh biasanya kalau nggak langsung mandi keramas tuh bikin sakit kepala gitu nggak sih? Iya kan? Kalau Vira gitu sih ya, kalau bikin pusing gitu pendengar kalau tidak langsung mandi dan keramas kalau kena air hujan ya. Nah ini pendengar, info cuaca aja ya di Ternate seperti itu. Kalau di kota Anda seperti apa pendengar? Oh ini Mas Subiono meresponnya di WhatsApp, di Madiun soal panas gitu. Oh, di sana panas ya, beda dengan di timur gitu. Nah, mendengar kita lanjutkan untuk informasi yang akan kami hadirkan ini. Ini informasi dari daerah ya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ini menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional 2026 yang dipusatkan di Aula SMA Negeri 5 Ternate. Di hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi bagi siswa terbaik yang akan mewakili Maluku Utara pada kompetisi tingkat nasional. Pembukaan FLS3N ini dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah dan dihadiri jajaran Dikbud, Kepala Cabang Dinas, serta para kepala sekolah dari berbagai daerah. Dalam sambutannya, pendengar, Abu Bakar mengapresiasi meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti ajang tersebut. Berdasarkan data yang terdaftar di portal penyelenggara ini, jumlah peserta tahun ini mencapai 357 orang, meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar 100 peserta. Nah, meski demikian, ia menilai partisipasi sekolah masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh satuan pendidikan di Maluku Utara terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, ajang seni dan sastra memiliki peran penting dalam membangun karakter peserta didik, menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, serta mengajarkan tata kelola kegiatan yang baik. Abu Bakar juga meminta Dewan Juri menjaga profesionalisme dalam penilaian begitu ya, agar peserta yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan mampu bersaing di tingkat nasional. Ia optimistis proses seleksi akan berjalan objektif dan menghasilkan wakil terbaik bagi Maluku Utara. Sementara itu, pendengar, ada Ketua Panitia Pelaksana Amrin Udin menjelaskan bahwa penyelenggaraan FLS3N ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan manajemen talenta nasional di bidang seni dan budaya, serta upaya mewujudkan pendidikan bermutu bagi seluruh peserta didik. Nah, ini berdasarkan laporan panitia, pendengar, ini sebanyak 357 peserta ya tercatat dalam portal Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Dari jumlah tersebut, 234 peserta mengikuti seleksi tingkat kabupaten kota, sementara 97 peserta ini berhasil lolos ke seleksi tingkat provinsi dan akan berkompetisi pada 16 cabang lomba. Nah, ini para pemenang tingkat provinsi nantinya akan menjadi wakil dari Maluku Utara dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat nasional
yang mempertemukan talenta-talenta terbaik dari seluruh Indonesia. Demikian mendengar informasi dari Maluku Utara ya, di mana ini diadakannya FLS3N ini yang mencari bintang seni masa depan tentunya untuk mewakili Maluku Utara.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia membuka pendaftaran penggerak HAM tahun 2026 mulai 20 hingga 24 Juni 2026. Program ini menyediakan 200 formasi yang akan ditempatkan pada desa, kelurahan, dan kampung binaan sadar HAM di seluruh Indonesia. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman resmi yang telah disediakan oleh Kementerian HAM, dan pelamar tidak perlu datang langsung ke

kantor kementerian untuk mengikuti proses seleksi awal. Sebelum mendaftar, peserta diminta memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Dokumen yang tidak lengkap berpotensi menggugurkan proses seleksi administrasi. Dan pendengar, ya ini ada informasi mengenai langkah-langkah di mana bagaimana cara mendaftar penggerak HAM 2025 mengutip dari laman Kementerian HAM RI. Yang pertama, Anda bisa mengakses laman dari rekrutmen penggerak HAM melalui rekrutmenpenggerakham.kemenham.go.id, lalu membuat akun pendaftaran sesuai identitas diri, mengisi data pribadi dan data domisili secara lengkap, lalu mengunggah dokumen persyaratan yang diminta dan memastikan seluruh data telah benar sebelum dikirim. Kemudian yang terakhir, mengirim formulir pendaftaran secara daring ya. Nah, setelah masa pendaftaran berakhir, pendengar, panitia akan melakukan seleksi pada tanggal 25 hingga 30 Juni dan hasil seleksi nanti akan dijadwalkan diumumkan itu pada tanggal 1 Juli 2026. Kemudian peserta yang lolos administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi bidang HAM dalam bentuk esai. Tahapan berikutnya adalah wawancara dan pendaftaran dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian HAM mendengar. Dan sementara ini ada informasi mengenai rekrutmen tersebut, ya pendengar, bisa Anda akses begitu di laman dari kemenham.go.id. Nah, pendengar, program penggerak HAM ini diharapkan mampu memperkuat budaya sadar HAM di tingkat desa dan kelurahan. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan sekitar. Demikian pendengar, informasi seputar bagaimana cara mendaftar menjadi penggerak HAM 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar haji, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan jemaah haji yang baru kembali. Hal tersebut disampaikan Bupati Ikram Malansang Haji saat menghadiri penyambutan jemaah haji di Kota Weda pada hari Jumat 12 Juni 2026. Menurut Bupati, para jemaah baru saja menempuh perjalanan panjang sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kondisi jemaah tetap sehat setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dalam kesempatan itu, Bupati juga meminta Dinas Kesehatan melakukan pemantauan melalui kunjungan rumah kepada para jemaah, dan pemantauan tersebut diharapkan mampu mendeteksi kondisi kesehatan jemaah secara cepat dan juga tepat setelah kepulangan. Selain membahas kesehatan jemaah, pendengar, Bupati juga menyampaikan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Halmahera Tengah. Fasilitas kesehatan tersebut saat ini terus dibangun dengan layanan yang lebih lengkap dan juga modern nantinya. Ia berharap rumah sakit baru tersebut dapat mulai difungsikan pada akhir tahun untuk masyarakat luas. Kehadiran fasilitas tersebut juga diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Halmahera Tengah. Sementara itu, pendengar, Kepala Kantor Haji dan Umroh Halmahera Tengah, Nur Halis Abu Bakar, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah selama ini. Menurutnya, perhatian pemerintah sangat membantu kelancaran pelayanan jemaah saat sejak keberangkatan hingga kepulangan. Dan pendengar, demikian seputar haji di wilayah Halmahera Tengah ya, di mana Bupati Ikram meminta Dinas Kesehatan untuk memantau jemaah haji usai tiba di Halmahera Tengah. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyebabkan

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day.
2: Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.
0: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis. KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotex 2020 DAP yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026. Leni Kurniawati melaporkan.
1: Dari kehadiran cek kesehatan gratis cut off April ya Pak ya, total kehadiran 511.576 orang atau sudah 95%.
3: Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026. Atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Menurutnya tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol.
1: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk memeriksakan diri dengan kesehatan gratis, tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG.
4: Di mana aja Bu titiknya?
1: Biasanya ada di bundaran piramid Sumarekon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau itu PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion.
4: Itu rutin ya, Bu?
1: Itu rutin setiap hari Minggu.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji menjelaskan pemeriksaan kesehatan sangat penting sebagai upaya pencegahan penyakit dan masyarakat bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis milik pemerintah.
5: Ya sehat, karena dia tidak pernah cek, jadi pentingnya di situ. Minimal kita tahu kondisi saat inilah. Oh saya ternyata punya gula di atas normal, nah itu. Penting untuk preventif sebelum dia kena penyakit yang lain. Dari gula kan nyati jadi diabetes, udah DM, waduh kalau udah DM 1, 2, 3 bisa cuci darah.
3: Sekedar informasi dari hasil pelaksanaan CKG di Kota Bekasi, Dinas Kesehatan menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, diantaranya hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, terkait dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, yaitu Iskandar Sitorus, sebagai saksi terkait dengan dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dugaan upaya pengumpulan informasi maupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Menurut Budi, penyidik juga telah mendalami apakah terdapat perbuatan yang mengarah adanya upaya menghambat proses penyidikan dalam kasus ini.
2: Pemeriksaan terhadap saudara IHS yang merupakan pihak wira swasta, di mana penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya yang dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini, yang kemudian diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan. Penyidik tentunya akan melakukan analisis dan telaah atas keterangan dari para saksi tersebut, apakah masuk dan memenuhi unsur-unsur dugaan perintangan penyidikan.
6: Usai menjalani pemeriksaan, Iskandar menjelaskan dirinya dipanggil sebagai saksi dikarenakan dirinya menerima kuasa non-litigasi dari pemilik PT Blue Ray Cargo, yaitu John Phil. Ia mengatakan penyidik mendalami aktivitas yang dilakukannya setelah menerima kuasa tersebut. Menurut Iskandar, tugasnya lebih banyak berkaitan dengan penanganan persoalan perusahaan di luar proses persidangan.
7: Bahwa saya itu menerima kuasa dari John Fink untuk litigasi, non-litigasi, karena menangani banyak hal yang dialami oleh Buri pasca tertangkap atau OTT itu. Tadi dieksplor sampai pada ketika saudara mendapat kuasa dari John Fink itu, apa yang saudara lakukan? Saya jawab bahwa saya mendampingin Blu-ray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK, dan lain-lain. Karena pegawai Blu-ray dari 1.500 orang, sekarang tinggal 115, saya sebut tadi.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK juga masih mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari para saksi dan barang bukti terkait dengan importasi barang dan juga cukai yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herul Mamplop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian PPN Bappenas membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan pagu indikatif Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2027 dialokasikan sebesar Rp2,445 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp1,457 triliun serta program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp987,58 miliar.
8: Sebagaimana kita ketahui, rencana kerja dan anggaran RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran dan belanja pada kementerian lembaga.
9: Sementara itu, Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengapresiasi sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam pembahasan berbagai agenda perencanaan pembangunan. Menurutnya, penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 diarahkan secara penuh untuk mengawal akselerasi pembangunan melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional.
10: Memang Bappenas merencanakan, tapi dalam pelaksanaan ini menjadi pekerjaan kita semua, dan mudah-mudahan kami di Bappenas bisa merancang perencanaan yang baik, supaya bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa dirasakan dengan baik.
9: Rahmat Pambudi juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan pekerjaan bersama antara pemerintah dan DPR RI. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar perencanaan dapat disusun dengan baik, dilaksanakan dengan baik, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Klaten dalam 4 bulan terakhir berhasil mengungkap 15 perkara narkotika dengan 23 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan seperti sabu, ganja, tembakau sintetis, dan ribuan butir pil berbahaya. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: Dari ke-23 tersangka tersebut, kami rinci bahwa 12 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis sabu, 6 tersangka melaksanakan tindak pidana narkotika jenis ganja dan tembakau sintetis.
12: Polres Klaten melalui Satres Narkoba Polres Klaten terus melakukan perang terhadap pelaku narkotika. Buktinya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Polres Klaten berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obatan berbahaya selama periode Februari hingga Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 23 orang sebagai tersangka dengan barang bukti berupa sabu, ganja, tembakau sintetis, serta ribuan butir obat keras. Kapolres Klaten AKBP Mufarur Rozi kepada wartawan mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang dilakukan Satres Narkoba Polres Klaten selama 4 bulan terakhir.
11: Sat Narkoba Polres Klaten telah berhasil mengungkap 15 perkara dengan jumlah tersangka 23 tersangka. Dan untuk jumlah barang bukti sendiri, barang bukti sabu sebanyak 29,26 gram, barang bukti ganja sebanyak 39,93 gram, kemudian pil logo dengan logo Y 5.964 butir, kemudian tringsi sebanyak 3.420 butir, dan tembakau gorila seberat 81,12 gram.
12: Kapolres menjelaskan dari total 23 tersangka tersebut terdiri atas pelaku penyalahgunaan dan peredaran sabu, ganja, dan tembakau sintetis, serta pelaku peredaran obat keras yang melanggar Undang-Undang Kesehatan. Kapolres menambahkan para tersangka yang diamankan berasal dari kalangan usia dewasa dan sebagian berada pada rentan usia remaja. Sementara Kasat Narkoba Polres Klaten AKP Sudarmianto mengatakan modus dari para tersangka untuk mendapatkan barang-barang yang dilarang dengan berbagai cara antara lain secara online, COD, paket, dan barang bukti ditaruh di suatu tempat kemudian diambil.
13: Ya, kalau modusnya terkait dengan siapa itu ada, kalau yang pil itu ada yang COD. COD. Terus kemudian ada yang kiriman dari Bandung. Kayak paket. Nah, kayak paket itu.
14: Yang patrihek atau yang
13: itu, yang patrihek gitu. Nah, itu kan kiriman dia yang kebakaran. Ada yang model online.
12: Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidananya paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya sosok menerima penghargaan Kalpataru 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Sosok-sosok inspiratif dihadirkan dalam pameran Envirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Salah satunya sosok penerima penghargaan Kalpataru 2026. Yaitu remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Marcella Wahyu Muntia berhasil meraih penghargaan Kalpataru Youth Award berawal dari kepeduliannya terhadap lahan kritis di wilayah Sragen. Marcella mendirikan komunitas warga Kelana atau WADA Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara pada usia 16 tahun. Bersama puluhan relawan muda, ia aktif melakukan penanaman pohon dan restorasi lahan yang mengalami penurunan kesuburan. Pengetahuan tersebut ia peroleh melalui pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen dan pembelajaran mandiri melalui media digital.
16: Untuk gerakan tersebut itu isinya anak-anak muda di wilayah Kabupaten Sragen dengan fokus utama saya yaitu restorasi lahan karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer 25-50 orang, kita melakukan penanaman, melakukan pembelian lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
15: Sementara Komang Astika, tokoh lingkungan asal desa Pamuteran, Bali, menjadi salah satu penerima penghargaan Kalpataru 2026 atas dedikasinya dalam memulihkan ekosistem terumbu karang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Perjuangan Komang bermula ketika desa Pamuteran mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat pemanasan global dan praktik penangkapan ikan destruktif seperti penggunaan potasium dan bom ikan.
17: Karena kehancuran terumbu karang tersebut, masyarakat tidak mendapatkan penghasilan yang lebih. Jadi di sini program yang kami lakukan perlu merestorasi terumbu karang. Nah, restorasi terumbu karang ini kita menggunakan teknologi BioRock, di mana teknologi BioRock ini memacu pertumbuhan karang akan lebih cepat daripada karang alami.
15: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Pagi ini waktu Arab Saudi, jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah haji wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Selengkapnya disampaikan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pagi ini waktu Arab Saudi jadwal masuk Raudhah di Masjid Nabawi bagi jemaah wanita. Jemaah haji asal Solo bernama Suwanti berharap ketenangan hidup ketika berdoa di Raudhah. Dan pendengar, jumlah jemaah haji Suwanti tersebut bersyukur dapat memanjatkan doa di Raudhah dan berjalan langsung ke makam Nabi Muhammad SAW. Pagi ini di Masjid Nabawi ratusan jemaah haji antri di Raudhah dan untuk masuk ke Raudhah. Berikut keterangan dari Suwanti.
20: Bagaimana kesan di Masjid Nabawi ini?
21: Alhamdulillah lancar.
20: Ya,
21: lancar alhamdulillah.
20: Sudah ke Raudhah sama ke makam Rasulullah?
21: Belum, ini tadi. Baru datang kemarin.
20: Baru tadi. Ya, apa sih keinginan dan cita-cita doa di sini diharapkan?
21: Ya, ingin bahagia lah sampai tua. Hah? Ingin hidupnya tenang nanti kalau meninggal di Husnul Khotimah.
19: Dan pendengar, Raudhah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut jamaah haji bisa memanjatkan doa dan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sepanjang Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya memberi nama tempat tersebut dengan Raudhah Jannah atau Taman Surga. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, hingga hari ini 10 kloter jemaah haji Jawa Barat telah tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi dengan jumlah jemaah sebanyak 4.435 orang. Dani Sumpena dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
1: Pendengar, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta-Bekasi terus berlangsung dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi jemaah haji hingga sampai di daerah asal. Hingga hari ini, 10 kloter jemaah haji telah tiba di daerah asalnya melalui debarkasi Jakarta-Bekasi dengan jumlah jemaah 4.435 ditambah petugas, sehingga masih menyisakan 19 kloter lagi dengan jumlah jemaah 8.102 jemaah yang akan dipulangkan hingga akhir kepulangan tanggal 30 Juni mendatang. Di sela memantau pelaksanaan kepulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi, Kepala Biro Kesra Setda Jawa Barat Andri Kusni Wardana kepada RRI mengatakan, fase pemulangan jemaah haji ini menjadi momentum bagi jemaah untuk menerapkan nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat.
4: Dan harapan yang pertama tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing. Dan yang kedua juga memberikan suasana penyejuk hati, bagaimana nilai ketabahan selama di sana, termasuk juga seluruh doa yang dipanjatkan di mulut tajam, itu pun menjadi pedoman kehidupan, karena namanya haji itu dimulai setelah kembali ke tanah air, perubahan sikap yang lebih baik bagi pribadi dan juga masyarakat sekitar.
1: Sementara itu pendengar, hari ini dijadwalkan satu kloter akan tiba di tanah air, yaitu kloter 11 asal jemaah haji Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta menurut jadwal pukul 15.35 sore nanti dan dijadwalkan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 19 nanti malam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Batam, pelayanan haji di Embarkasi Batam mendapat apresiasi dari para jemaah. Mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dinilai berjalan dengan baik. Laporan disampaikan Renita Suharjana dari RRI Batam.
22: Sejumlah jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan selama berada di Embarkasi Batam. Berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan dinilai membantu jemaah mempersiapkan diri sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Selain pelayanan administrasi dan kesehatan, jemaah juga mengapresiasi perhatian petugas terhadap kelompok lansia dan disabilitas. Fasilitas penunjang seperti konsumsi, tempat istirahat, hingga pendampingan selama berada di asrama haji turut memberikan kenyamanan bagi para calon tamu Allah. Hal tersebut disampaikan Delvi Rizki Atana, jemaah asal Riau.
23: Alhamdulillah, selama di Embarkasi Batam kemarin itu lancar, pengarahan dari petugasnya juga sangat baik, pengantrian cek kesehatan juga didahulukan yang lansia dan disabilitas, fasilitasnya cukup nyaman, makan juga teratur, tempat istirahat juga bersih, jadi lebih tenang juga buat persiapan berangkat ke Tanah Suci.
22: Tak hanya saat keberangkatan, pengalaman selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci juga meninggalkan kesan mendalam bagi para jemaah. Meski harus menghadapi aktivitas yang padat dan cuaca yang berbeda, jemaah mengaku dapat menjalankan ibadah dengan lancar berkat bantuan petugas dan sesama anggota rombongan. Hal senada disampaikan Nofriana Hafizah, salah satu jemaah muda yang baru kembali dari Tanah Suci.
24: Alhamdulillah, selama menjalani ibadah haji semuanya berjalan lancar. Memang capek karena aktivitasnya padat, tapi rasanya senang bisa melihat langsung tempat-tempat yang selama ini cuma saya lihat di foto atau video. Rasanya bahagia dan bersyukur. Semoga ibadah yang kami jalani terima dan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk diri saya ke depannya.
22: Para jemaah berharap pelayanan yang telah diberikan selama musim haji tahun ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan berbagai pihak, pelaksanaan ibadah haji diharapkan semakin memberikan kenyamanan bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke daerah masing-masing.
2: dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran hampir tercapai. Trump menyampaikan negosiasi telah menghasilkan kemajuan besar, dilansir dari BBC News Jumat 12 Juni. Trump mengatakan dokumen kesepakatan saat ini berada dalam tahap finalisasi yang diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Ia mengatakan kemungkinan akan ada upacara penanda tanganan kesepakatan di Eropa setelah seluruh dokumen diselesaikan. Beralih ke informasi olahraga, Timnas Amerika Serikat memulai grup D Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay pagi tadi. Gol bunuh diri Damian Bobadilla pada menit ke-7 membuka keunggulan disusul 2 gol Volarin Balogun di tempo ke-31.

0: dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah.
1: Paraguay memperkecil lewat Mauricio di menit ke-73 sebelum Gio Reyna menutup kemenangan dengan gol spektakuler di menit 90+8. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mencetak 4 gol dalam pertandingan Piala Dunia sekaligus kemenangan terbesar mereka di kompetisi ini. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola, sementara Paraguay mencatat kekalahan keempat beruntun melawan Amerika Serikat. Meski Christian Pulisic diganti di babak pertama karena cedera, pelatih Mauricio Pochettino mengindikasikan itu hanya tindakan pencegahan. Atas hasil ini, Amerika langsung memuncaki klasemen grup D dengan 3 poin dan mengantongi 4 gol. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sebuah lagu dari ST12, pendengar cari pacar lagi ya, ini mengantarkan kita di pukul 15:35 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, ini saatnya saya membuka program 100% Indonesia untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam program 100% Indonesia edisi sore hari ini 13 Juni 2026. Silahkan ya untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 di 3125521 ataupun juga bisa melalui 082120375180 di WhatsApp. Untuk Anda yang tidak ingin menelpon atau bisa ya untuk mengirimkan pesannya di WhatsAppnya Pro 1 di nomor yang sudah disebutkan tadi. Kami hadir di 100% Indonesia sore hari ini pendengar hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan nanti kami akan jeda untuk azan asar ya pada pukul 15:59 waktu Indonesia Timur. Jadi silakan untuk kalian yang ingin bergabung di 100% Indonesia sore hari ini. Baiklah, sepertinya sudah ada yang masuk ya. Kita sapa penelpon pertama. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Junaidi Ambon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, gimana kabarnya Ambon?
1: Sehat walafiat, ada hujan.
0: Hujan ya, sama di Ternate berarti.
1: Ya, tapi hujan
0: gerimis saja.
1: Iya.
0: Oke, hujan-hujan syahdu gitu ya.
1: Okay. Ya.
0: Pak Junaidi mau lagu apa ini?
1: Kupasrahkan.
0: Kupasrahkan. Oke, kupasrahkan dari Dian Pisesa ya.
1: Iya, Eca kah?
0: Ini Safira, Pak Junaidi.
1: Oh, Safira ya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat.
0: Terima kasih.
1: Amerika apa?
0: Gimana, Pak Junaidi?
1: Amerika kah?
0: Oh, apa ya kira-kira ya Pak Junaidi yang bagus?
1: Bukan, tadi malam Amerika aja berangkat.
0: Oh, tadi malam ya Amerika, betul. Yang tadi siang Amerika ya, 4-1 ya kayaknya ya.
1: 4-1 ya. Jadi mendukung apa, Amerika atau
0: apa ya, apa aja sih? Kurang mengerti ya kalau bola ya. Kalau Pak Junaidi apa ini?
1: Ya, Jerman aja ya.
0: Jerman, wis. Kita tunggu ya apakah masuk final ya.
1: Ya, Jerman.
0: Oke. Siap. Ini silakan salam-salamnya dulu, Pak Junaidi.
1: Banyak selalu diberkati ya Allah Subhanahu wa taala dan
0: harapan
1: keluarga dan operator sekalian. Ada Bunda Els di Manado, selamat siang dan harapan siang buat Tuhan. Ada Tika juga di sana, selamat siang. Mama Indah Kegale, Ibu Ida di Toloko, Indah juga di Kulaba, harapan sehat bersama keluarga masing-masing. Bapak Ipadin juga, lalu Bung Iping, lalu Iping Renaldi ya, juga ada Abdul. Selamat sore, harapan sehat semua. Siapa lagi itu, Buce ya. Lalu siapa nama, Adi Bacam, Adi Batam juga. Lalu kemudian Pak Acim Mangga Dua, selamat di harapan saya selalu. Pesosa juga ya di sana. Ada siapa, ya lalu ada Ono, Bu Ono, Haji Jafar, Atus Tahir, Pak Tahir juga, lalu Leo juga yang ada di kiri. Selamat siang dan harapan sehat semua. Ada siapa lagi? Semua sudah dapat salam dari Pak Cina.
0: Oke, semuanya ya, pokoknya ya. Baik.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih kembali Pak Junaidi di Ambon yang sudah menyapa. Di Ambon ini cuacanya juga sedang hujan ya, sama di Ternate begitu. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan ya. Pendengar, masih ada waktu sebelum nanti kita break untuk azan asyar. Ya, oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mangga 2 ini mesti menyapa ya Pak Yasin ya. Pak Yasim gimana kabarnya sore hari
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Mau dengerin lagunya siapa ini, Pak Yasim?
2: Lagunya kalau bisa kasih di sekolah boleh?
0: Boleh, dari Krisa ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan.
2: Iya. Bu, kalau dari Krisa terada kira menyanyi saya kan enggak apa-apa.
0: Jangan, Pak Yasim, nanti pada tutup telinga ya.
2: Sekali-sekali tuh.
0: Gitu.
2: Ya oke, salam buat Tira dan teman-teman yang bertugas tadi. Yeah. Walaupun keadaannya hujan, tapi tidak patah semangat, dong. Terus semangat jalan terus. Terus Pak Junaidi, salamnya salam balik juga. Terus Pak Haji Jafar. Terus sana Bung Tahir, Mafiat, Mafiat masuk dulu kak, HP saya jual kak, bagaimana itu dia? Bung Atus, terdengar suara Bung Atus, ujang sebawah HP lagi kak apa itu? Biasa kan air ponum begitu kan dia bawa Pak Atus ke HP itu. Ya terus sana tidur ya Bung Din, baik Pak Abdul, Pak Ama, Ipin, mari gabung dulu, walaupun hujan jangan tidur Pak Ama. Sama kalau sesehat itu jangan tidur.
0: Oke.
2: Okay. Gabung dulu. Terus sana Ngadi, Pak Jota, terus Pak Jalil, jangan dulu tidur pagi. Kalau pisang goreng belum laku, antar kemari di RRI atau makan sama-sama.
0: Oke.
2: Okay. Mama Indah, ada pisang goreng lagi apa itu? Tahu kuih lapis tidur ya kapan? Kalau terlaku lah ya antar ke bawah lah tuh, ke atas makan sama-sama gitu. Pak Andi Alfaris, Andi di Batam sana, di Kayu. Mari gabung dulu semua-semua yang di Sulawesi sana, yang biasa gabung lebih awal itu, setelah dengar suara ini. Mama Indah, cepat sudah, jangan lama-lama di situ ke bawah itu. Pak Hadi Yama di Teboko. Dengar-dengar, jangan cuma dengar saja lah, gabung kemari lah, tolong dengar suara lagi kami. Oke, semua-semua sudah.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mangga 2 menyapa juga ya pendengar di sore hari ini. Tadi lagunya Krisa dengan Kisah Kasih di Sekolah. Oke, siap. Kita langsung saja hadirkan dulu ya lagu yang sudah masuk. Ada dua lagu tadi dari Pak Junaidi yang merequest lagunya Dian Piscesa dengan Kupasrahkan Padamu. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

masih bersama kami dalam program 100% Indonesia. Kita sudah hadirkan dua lagu yang di request oleh Pak Junaidi dan juga Pak Yasim ya tadi, dan kita break sejenak pendengar. Nanti kita akan kembali lagi setelah kita hadirkan lagu religi dan juga azan asyar. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate bahwa azan asyar pada pukul 15:59 waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan satu lagu religi untuk menantinya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15:59 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, pemerintah memastikan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Negara pada hari Jumat 12 Juni 2026. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen mempertahankan harga Pertalite seharga Rp10.000 per liter dan juga Bisolar seharga Rp6.800 per liter. Mereka kelompok berpenghasilan rendah sehingga tidak terdampak gejolak ekonomi dan kenaikan harga energi, dan BBM subsidi sama sekali tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Berikut kata dari Bahlil. Bahlil kemudian menegaskan bahwa hanya BBM non-subsidi yang harganya disesuaikan dengan pergerakan harga pasar. Kendati demikian, ia menyebut bahwa PT Pertamina dan pelaku usaha hilir migas lainnya telah memperhitungkan penyesuaian harga tersebut secara bijak. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, anggota DPRD Maluku Utara fraksi PKB Irfan Sukonai menyoroti belum optimalnya aktivitas instansi vertikal di Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara. Menurutnya, sebagian besar lembaga vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di kota Ternate meskipun pusat pemerintahan provinsi telah berada di Sofifi. Karena itu, ia meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Chuanda melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal agar mulai memusatkan aktivitas pelayanan dan perkantoran di Sofifi. Irfan juga menilai keberadaan instansi vertikal di Sofifi akan memperkuat fungsi ibu kota provinsi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Ia bahkan menyarankan pemerintah provinsi memfasilitasi kebutuhan perkantoran bagi instansi yang belum memiliki gedung sendiri dengan memanfaatkan aset pemerintah yang belum digunakan. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti lintas informasi dan juga mendengarkan kumandang azan asyar ya di wilayah Ternate dan juga sekitarnya. Dan kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, kami sudah buka kembali line telepon untuk Anda. Silakan untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di nomor 3125521 ataupun juga bisa melalui WhatsApp-nya Pro 1 RRI Ternate di 0821-2037-5180. Kami hadir di 100% Indonesia, pendengar, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya juga sudah ada yang bergabung ya, tadi Pak Junaidi dari Ambon dan juga Pak Yasim di Mangga 2. Pendengar, kami masih membuka line telepon ya, di teleponnya perusahaan maupun di WhatsApp gitu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan untuk bergabung di 100% Indonesia pada sore hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa. Selamat sore.
1: Selamat sore, Safira sayang.
0: Halo, selamat sore Bunda. Sudah lama tidak berjumpa. Gimana di sana Bunda kabarnya?
1: Baik-baik sayang.
0: Kalau cuaca di sana gimana nih? Hujan juga atau enggak?
1: Cuaca berganti, hujan sekarang bercerah.
0: Oh gitu. Oke deh. Mau lagu apa ini sore hari ini Bun?
1: Jangan lama-lama, rindu rumah sih ya.
0: Jangan lama-lama ya.
1: Rindu rumah.
0: Oh rindu rumah. Jauh banget ya. Rindu rumah dari Miss Baker ya Bun.
1: Iya.
0: Siap. Oke deh.
1: Menyapa pertemuan untuk buat yang bertugas Safira sayang. Selamat sehat, sukses, sejahtera selalu, damai, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
1: Keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu. Bunda mau menyapa dulu keluarga Bunda yang ada di rumpi di rumah ini.
0: Siapa tuh?
1: Salam sayang, kalau saya ada di kios, kakak Ipa ini lancar-lancar di sana, tetap diberkati, keponakan Ibu Vivi, salam sayang juga, tetap diberkati, kecil ada El juga, salam sayang, lanjut ada Pak Junaidi di Ambon. Salam kasih, salam hormat, salam sehat, tetap diberkati juga. Di namanya ada Mila bersama suami serta anak-anak, salam manis, salam sehat, lancar, usaha tetap diberkati. Ada Sika di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Aja Ida, salam sehat, diberkati juga. Andi di Batu, salam sehat. Bung Otis, ada Bung Ono juga di Elmar, salam sehat bersama keluarga. Ibu Pak Tahir, Pak Din, Pak Ipin, Ko Aman, Ko Aib, Haji Jafar, Pak Yasin, ada Kak Buce, Pak Leo, Pak Santoso, semua-semua salam sehat di keluarga.
0: Oke.
1: Dirasain lagu aman?
0: Aman, ditunggu ya Bun ya.
1: Oke. 100% Indonesia,
0: Indonesia banget. Oke. Terima kasih untuk Bunda Els yang sudah menyapa ya di sore hari ini. Tadi lagunya Wiz Baker dengan Rindu Rumah. Aduh, jadi rindu rumah nih ya. Jadi rindu rumah beneran ya. Untuk yang merantau ini pasti kerasa nih lagunya Rindu Rumah gitu ya. Oke, untuk yang belum masuk silahkan, untuk masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 100% Indonesia sore hari ini di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 0821-2037-5180. Baiklah pendengar, kita akan hadirkan satu lagu yang sudah direquest oleh Bunda Els dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi jika waktunya masih ada. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Rindu Rumah dari Wiz Baker.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, mendengar Anda kembali lagi bersama kami dalam program 100% Indonesia. Tadi kita sudah hadirkan satu lagu dengan judul Rindu Rumah ya, spesial untuk Bunda Elsie yang tadi sudah merequestnya. Untuk Anda yang juga ingin bergabung, silahkan ya pendengar di line telepon 3125521. Atau juga bisa mengirimkan pesan atau juga bisa telepon juga ya di 0821-203-75180. Kami hadir di 100% Indonesia hari ini, pendengar, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur tentunya. Tadi sesi pertama juga sudah ada yang bergabung ya, Pak Junaidi dan Pak Yasim begitu yang sudah menyapa di sore hari ini, dan ada Bunda Els juga yang barusan telepon ya. Untuk yang ingin mengirimkan pesan saja boleh juga di WhatsApp ya pendengar di 0821-203-75180. Baiklah pendengar, kita menunggu ya, kita akan hadirkan satu lagu dulu ya. Ini dari Fanny Fabiola dengan Ku Cari Jalan Terbaik.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kau?
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program 100% Indonesia ya, pendengar. Oke, sudah ada yang masuk, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum, adikku Safira.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bung Din sore hari ini?
4: Sakit ini Safira.
3: Oh, sakit. Semoga cepat sembuh ya Bung Din ya.
4: Amin. Apa amin. Nama sakit? Apa namanya? Bengkak gusi.
3: Oh.
4: Tapi terpaksa gabung saja daripada

0: apa nama data angus. Sebaiknya gabung saja supaya.
1: Siap. Ini mau request lagunya siapa ini, Bung Dini?
0: Saya mau request lagunya dari siapa ya?
1: Dari Kus Plus. Ya, judulnya apa tuh?
0: Judulnya punya liriknya begini.
1: Apa?
0: Apa susahnya jadi bujangan?
1: Oke. Jadi bujangan ya.
0: Tiada yang lain, tapi hatinya bersepi. Hati senang walaupun tak punya yang
1: oke, siap. Nanti
0: kalau kan.
1: Silakan.
0: Oke, selamat pertama buat Kak Safira dan Profesor, teman-teman dulu, dan penyemo, dan bersama dan saya di sini sini Pak Yasin Maulana. Pak Haji Hali, dan Mama Eva, dan Atu, Bung Tahir. Ya?
1: Iya.
0: Bung Tahir sama istrinya dan buat Nafia Tirater, Bu Ayu di Jaya Tidores ini dan buat istri Naldi dan buat Mama Indah bisa ngajak ke Gale dan bisa ngajak Farida dan Oscar dan nama Sadi, Mbak Sari, Ibu Farida di Palu dan buat yang pendatang baru dari Manado itu nama siapa itu saya lupa lagi yang kemarin yang gabung itu dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengke, Ambon sana, dan buat Bunda Natalia, Bunda S, Bunda Nafika, Mas Andi Batam, Mbak Dalsari di Bagan, dan buat Tata Ayu di Mesoi, Bukit Tengah sana, sehingga selalu punya nomor.
1: Okay.
0: Lagunya ada?
1: Ada, ditunggu ya, Bung Din ya.
0: Oke, kalau lagunya ada, saya spesialkan buat diri saya sendiri.
1: Okay.
0: Walaupun tak ada uang, tak pernah hatinya sedih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bundin ya. Ini di WhatsApp Bunda Natalia ya, ini menelpon tapi belum terangkat. Oke, Bunda silakan menelpon kembali ya. Ini sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request begitu Bunda Natalia. Oke, silakan bergabung. Halo, selamat sore Bunda.
2: Selamat sore Mbak Eca.
1: Ini Safira Bunda.
2: Safira.
1: Iya.
2: Mbak Safira kok radio tadi storing ya barusan?
1: Oh iya.
2: Kedengaran itu storing sampai sini kedengaran.
1: Oke, okay. Mungkin ke double gitu ya. Oke, okay. Mau apa ini Bun request hari ini?
2: Oh lagu ya? Lagunya Diam Bukan Tak Cinta.
1: Diam Bukan Tak Cinta dari ya. Siapa itu Bun?
2: Dari kata ya. Kalau nggak salah Ani bukan
1: dari
2: Ani,
1: Pance
2: Bun.
1: Siapa yang? Ada
2: Pance,
1: dari
2: Bun. Ya, ya. Pance Ance.
1: Iya. Oke. Mau salam-salamnya Bun?
2: Oleh salam yang buat pertama Indah, selamat sore Mama Indah udah gabung ya? Mbak?
1: Belum Mama Indah belum gabung nih Bun.
2: Oh iya, ayo gabung Mama Indah. Ibu Haji Ida juga ya, ada Dika di Taliabu Purnama Sari ya, Pak Din, Pak Irvin.
1: Iya.
2: Ada Pak Arifin, Pak Leo ya, Pak Santoso, Pak Iko Aman,
1: Pak
2: Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher. Ada Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi ya, Pak Yayan, ada juga Pak Laras, ada juga Bung siapa lagi? Oh, ada Bang Luhut, Pak Windy. Ada Bunda Ima, Bang Lai Putra Tengah. Ada lagi Mbak Esther Lita ya, yang baru bergabung. Atau Mbak siapa itu namanya dari Manado.
1: Yeah.
2: Oh ya, semua-semua saja yang lagi monitor
1: okay.
2: Ya.
1: Oke, semua sudah ya Bun. Okay.
2: Semua saja, iya. Selamat beristirahat semuanya.
1: Pada
2: Mbak siapa? Lupa.
1: Safira.
2: Mbak Safira saya bilang lupa.
1: Iya.
2: Mbak Safira tetap semangat ya. Kalau
1: iya.
2: Di tahun ini lagi hujan deras Mbak Safira.
1: Oh di sana hujan deras.
2: Oke, deras sekali.
1: Oke, merata ya. Ini ya hujannya
2: merata.
1: Ya
2: Ya, okay. Tetap semangat ya
1: Mbak Safira. Makasih
2: ya, selalu. bahagia selalu dan terbaik buat Mbak Safira dan keluarga ada di rumah.
1: Amin.
2: Makasih, yeah. Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
1: Selamat sore, terima kasih kembali untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung ya pendengar. Baiklah pendengar, ini di WhatsApp juga sudah ada yang request ya dari Mas Subiono di Madiun. Request lagunya Mudamudi. Oke, kita carikan dulu ya, nanti kita putarkan. Terima kasih untuk Mas Subiono juga sudah bergabung. Pendengar, untuk sebelum kita putarkan lagu-lagu ya, ini kita akan bacakan informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Halo masyarakat Maluku Utara, sekarang makin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau biasa disebut phishing. Modusnya sering bikin kita panik katanya. Akun Anda diblokir atau Anda mendapatkan hadiah lalu diarahkan untuk klik link ini cepat. Ingat, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal seperti itu, pendengar stop dulu, jangan langsung klik link, jangan kasih OTP, PIN, ataupun data pribadi Anda. Dan cek dulu, pastikan nomor dan akunnya resmi. Kalau masih ragu, tanya keluarga ataupun hubungi bank ya. Dan juga jika menemukan modus mencurigakan, lapor, karena masyarakat cerdas bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut. Kalau ragu, stop dulu. Dan pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Itu dia pendengar, informasi dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara ya. Oh, ini di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung kembali ya. Kita sekalian sapa deh. Halo, selamat sore. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Ini dengan siapa di mana?
3: Ini dari Manado, Ibu Esther Lita.
1: Oh, Bunda Esther Lita ya, Bunda Esther ya. Gimana kabarnya, ya, Bun?
3: Oh, kabar alhamdulillah ada baik-baik kabar.
1: Kalau di sana juga hujan ya?
3: Cuma sempat tadi.
1: Oh, sempat tadi. Oke. Siap. Ini mau request lagunya siapa ini sore hari ini?
3: Dari Peter Pan.
1: Judulnya apa tuh?
3: Noah Peter Pan. Yang terdalam.
1: Yang terdalam. Oke, boleh. Ya. Salam-salamnya silahkan, Bun.
3: Mbak Safira ya?
1: Iya, betul.
3: Salam kenal Mbak Safira.
1: Salam kenal, Bun.
3: Perdana ini. Salam pertemuan perdana ini dengan Mbak Safira. Sehat selalu ya, Mbak.
1: Iya, amin.
3: Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
3: Oke, lanjut menyapa yang ada Ani yang di Manado, juga ada Ayu di Masohi, ada Bang Andi yang ada di Jambi, ada Putra Tengah, ada Bang Lei, ada Cikuria, ada Ibu Farida di Palu, juga ada Ibu Ratna yang ada di Manado. Dia mungkin mau berusaha gabung, mudah-mudahan bisa nyambung ya. Terus ada Rio juga di Manado. Dan ada Bunda Natalia tadi.
1: Ada.
3: Salam kenal ya, salam Bunda Natalia. Oke. Mbak Safira.
1: Iya.
3: Semangat ya. Makasih.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Estelita ya di Manado tadi ya. Oke, baiklah. Pendengar, ini sudah ada beberapa lagu yang masuk begitu ya. Kita akan hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk ini ya. Nanti kita akan kembali lagi jika waktunya masih ada begitu ya. Pendengar, ini sebuah lagu dari Kus Plus dengan Bujangan tadi di rekam oleh Bung Din. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Baik, sebuah lagu dari Peter Pan ya, pendengar yang terdalam. Tadi direquest oleh Ibu Esterlita dari Manado, begitu ya. Pendengar, terima kasih untuk yang bergabung ya di 100% Indonesia hari ini. Di WhatsApp ini masih ada yang bergabung juga, ada Bung Ipin. Assalamualaikum 100% Indonesia. Dari Ipin Krinaldi di Tikop, adik Safira dan operator, apa kabar? Salam buat Ko Ama. Salamnya buat Ko Ai, Ko Buce, Ko Din, Bu Namasari, Bu Natalia, Pak Junaidi, Bu Esterlita di Manado, Ibu Indah, Andi Batam, Andi Bacan, Bung Otis, Bu Farida, Bung Taher. Ini request lagunya Kau, Aku, dan Dia dari Black Sweet buat anak-anak operator Master Sound System di Goto Tidore di acara resepsi sebentar malam. Oke. Baik, untuk Bung Ipin ya, lagunya sudah kami siapkan. Untuk Mama Indah tidak jadi telepon ya ini ya, karena tadi telepon sudah ini ya, kita putar lagu ya Mama Indah ya. Oke, pendengar ini karena waktunya juga sudah habis ya, pendengar ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Timur begitu ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia hari ini. Tadi di sesi pertama ada Pak Junaidi, ada Pak Yasim, kemudian ada Bunda Els, ada Bunda Natalia, ada Bung Din, ada Ibu Esterlita, dan juga ada Mas Subiono dari Madiun, dan yang terakhir ini ada Bung Ipin ya di Tidore. Terima kasih kembali kami ucapkan pendengar, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan sore hari ini bisa menghibur Anda semuanya ya. Kami ucapkan selamat hari Sabtu, selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Dan kami hadirkan satu lagu terakhir ya. Ini requestan dari Bung Ipin dengan Black Sweet, Kau, Aku, dan Dia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini, pendengar. Dan kami akan lanjutkan untuk memberikan informasi untuk Anda. Dan pendengar, siapa yang kerap memakan sayuran buncis ya, pendengar? Nah, ini kita akan memberikan kandungan vitamin apa saja yang terkandung dalam sayur buncis, begitu ya. Ini memang buncis merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang sering dikonsumsi dalam berbagai olahan masakan. Banyak orang mulai mencari tahu kandungan vitamin dalam buncis karena memang dikenal bergizi tinggi dan juga mudah, begitu ya, untuk diolah. Pendengar, buncis memiliki profil nutrisi yang cukup lengkap dan juga seimbang. Dalam satu porsi buncis matang ini terdapat kandungan karbohidrat, protein, serat, serta lemak dalam jumlah moderat. Selain itu, buncis juga kaya akan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini ada beberapa vitamin ya yang terkandung dalam buncis, diantaranya vitamin B kompleks, terutama folat, vitamin B9, kemudian vitamin B6, vitamin C, dan juga vitamin K. Selain vitamin, mendengar, buncis juga mengandung mineral penting seperti zat besi, magnesium, fosfor, kalium, seng, dan juga mangan. Kandungan seratnya yang tinggi juga memberikan manfaat besar bagi sistem pencernaan. Manfaat buncis untuk kesehatan pun juga banyak ya, pendengar. Di antaranya, satu, membantu mengontrol nafsu makan. Ini kombinasi protein dan serat dalam buncis ini dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Hal ini terjadi karena kedua nutrisi tersebut memperlambat proses pencernaan sehingga mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Yang kedua, sumber protein nabati yang baik, yaitu mengandung protein nabati dalam jumlah yang tinggi ya, pendengar. Buncis ini dan protein ini berperan penting dalam pembentukan otot, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung metabolisme tubuh. Kemudian yang ketiga, pendengar, menjaga kadar gula darah. Buncis memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Kandungan seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula dalam tubuh, dan hal ini menjadikan buncis sebagai pilihan makanan yang baik untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kestabilan gula darah. Yang keempat, bisa mendukung kesehatan pencernaan ya. Ini karena serat dalam buncis berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang kelima, menurunkan risiko penyakit kronis, pendengar, karena kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam buncis, begitu ya, ini berkontribusi dalam menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Kemudian bisa juga mendukung kesehatan otak ya. Buncis ini mengandung nutrisi penting seperti magnesium dan juga vitamin B kompleks yang berperan dalam fungsi saraf dan juga otak. Dan yang terakhir, pendengar, manfaat dari buncis ini mencegah kekurangan zat besi. Zat besi dalam buncis berperan dalam pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi ini tentunya dapat menyebabkan anemia yang ditandai dengan kelelahan dan juga lemas. Oleh karena itu, pendengar, konsumsi buncis ini dapat memenuhi kebutuhan zat besi harian Anda. Pendengar, tentunya dengan mengkonsumsi buncis secara rutin dan mengolahnya dengan benar ya, Anda dapat memperoleh manfaat optimal dari bahan makanan sederhana ini. Jadi tidak ada salahnya mulai memasukkan buncis ke dalam menu harian Anda sedari sekarang. Siapa yang juga menyukai buncis, pendengar, karena ini buncis nih gampang ditemukan dan gampang diolahnya, begitu ya. Kebetulan tadi makan siang bekalnya buncis saya. Ternyata banyak ya ini manfaat dari buncis, pendengar. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi sayur Anda yang mungkin bingung ya besok mau masak apa. Mungkin ini bisa dijadikan alternatif nih, pendengar, buncis untuk dimasukkan dari daftar list menu makanan yang ingin Anda masak. Pendengar, demikian informasi seputar buncis nih, mengandung vitamin apa saja dan apa saja manfaatnya, begitu ya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate sore hari ini.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate sore hari ini, pendengar. Dan ya, pendengar, ini ada sebuah informasi ya mengenai maca ini yang memang saat ini digemari oleh banyak orang ya. Benar, kita akan menghadirkan informasi mengenai sejarah dari maca teh hijau Jepang yang saat ini sedang mendunia. Maca merupakan teh hijau yang berbentuk bubuk yang kini populer di berbagai negara, dan minuman ini dikenal karena cita rasanya yang khas dan sering digunakan dalam berbagai makanan maupun minuman modern. Meski identik dengan Jepang, pendengar, sejarah maca ini sebenarnya berawal dari Cina. Pada masa dinasti Tang dan Song, daun teh diolah menjadi bubuk lalu diseduh dengan air panas sebelum tradisi tersebut berkembang lebih lanjut. Maca mulai diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-12 oleh seorang biksu Zen bernama Eisai. Dan ia membawa benih teh ini dan pengetahuan tentang budaya minum teh setelah melakukan perjalanan ke Cina. Awalnya teh bubuk banyak dikonsumsi oleh kalangan biksu untuk membantu menjaga fokus saat bermeditasi. Namun seiring waktu, minuman ini mulai dikenal dan diminati oleh kalangan bangsawan Jepang. Perkembangan budidaya teh kemudian juga melahirkan daerah penghasil maca berkualitas tinggi, salah satunya adalah Uji. Wilayah tersebut hingga kini dikenal sebagai pusat produksi maca terbaik di Jepang. Para petani mengembangkan teknik peneduhan tanaman teh sebelum masa panen untuk meningkatkan kualitas daun, dan metode ini menghasilkan warna hijau yang lebih pekat dan cita rasa umami yang khas pada maca. Kemudian pada abad ke-15, pendengar, maca ini menjadi bagian penting dalam tradisi upacara minum teh Jepang. Tradisi ini tidak hanya menekankan cara penyajian teh, tetapi juga mengajarkan nilai kesederhanaan, keharmonisan, dan penghormatan. Memasuki era modern, pendengar, maca semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Popularitas kuliner Jepang ini turut mendorong penggunaan maca dalam berbagai produk seperti latte, es krim, kue, dan juga makanan penutup lainnya. Dan pendengar, hingga saat ini maca tetap menjadi salah satu produk budaya Jepang yang mendunia. Perpaduan antara sejarah panjang, tradisi, dan inovasi kuliner membuat maca terus diminati oleh berbagai kalangan. Demikian pendengar untuk informasi mengenai sejarah maca ya, teh hijau Jepang yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat begitu ya. Apakah Anda salah satunya pendengar? Ternyata ini sejarahnya memang panjang ya pendengar, bukan dari Jepang itu sendiri, tapi memang dibawa dari China gitu. Pendengar, ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita ya di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Ternate siang hingga sore ini. Dan juga jangan lewatkan untuk nanti warta berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga ada dan juga Ternate malam lanjutan ya, nanti akan ditemani oleh rekan saya Bung Iqbal. Pendengar, akhir kata saya Safira Safitri dan juga Bung Ari yang bertugas di Ternate sore hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan akhir pekan Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, anggota DPRD Maluku Utara Irfan Soekweni mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk segera menata dan mengamankan seluruh aset milik pemerintah provinsi di Sofifia. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meresmikan gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara dan berharap peningkatan pelayanan hukum. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, anggota DPRD Maluku Utara Irfan Soekweni mendorong Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk segera menata dan mengamankan seluruh aset milik pemerintah provinsi di Sofifi. Selain itu, ia juga meminta instansi vertikal dan perusahaan tambang mulai memusatkan aktivitasnya di ibu kota provinsi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dorang bisa datang beraktivitas di Sofifi.
2: Anggota DPRD Maluku Utara Irfan Soekweni meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melakukan penertiban dan pendataan aset daerah yang berada di Sofifi, khususnya aset berupa tanah dan bangunan. Menurut Irfan, langkah tersebut penting dilakukan sejak dini untuk mencegah munculnya persoalan hukum maupun sengketa kepemilikan aset di masa mendatang. Ia mengingatkan bahkan sejumlah aset pemerintah berpotensi menjadi masalah jika tidak dikelola dan diawasi secara serius. Pernyataan itu disampaikan Irfan kepada RRI usai mengikuti rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di Sofifi pada Jumat siang. Selain menyoroti persoalan aset, Irfan juga menilai aktivitas pemerintahan di Sofifi belum berjalan optimal. Padahal Sofifi telah resmi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara sejak belasan tahun lalu. Menurutnya, sebagian besar instansi vertikal masih menjalankan aktivitas perkantoran di kota Ternate. Kondisi tersebut membuat perkembangan Sofifi sebagai pusat pemerintahan daerah belum berjalan sesuai harapan. Irfan meminta pemerintah Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan seluruh lembaga vertikal agar mulai berkantor dan beraktivitas di ibu kota Provinsi Sofifi.
1: Ibu Gubernur sekiranya bisa berkoordinasi dengan para pimpinan vertikal, lembaga vertikal yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk dorang bisa datang beraktivitas di Sofifi.
2: Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, apabila sejumlah instansi belum memiliki gedung perkantoran sendiri di Sofifi, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset bangunan yang belum digunakan untuk mendukung operasional sementara. Menurut Irfan, kehadiran instansi vertikal di ibu kota provinsi akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat, mulai dari sektor perdagangan, jasa hingga usaha kecil, selama ini menggantungkan hidup dari perputaran aktivitas pemerintahan. Tak hanya lembaga pemerintah, Irfan juga mendorong perusahaan-perusahaan pertambangan maupun perusahaan lainnya yang beroperasi di Maluku Utara agar membangun kantor perwakilannya di Sofifi. Ia menilai keberadaan kantor perusahaan di ibu kota provinsi akan membuka lapangan kerja baru serta menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi kawasan
1: di Sofifi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja, dari sisi ekonomi juga ini bisa tumbuh, bisa terbagi, sehingga Sofifi ini berkembang dapat sejajar dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.
2: Irfan berharap langkah penertiban aset, pemindahan aktivitas instansi vertikal, serta kehadiran kantor perusahaan di Sofifi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi Sofifi sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meresmikan gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara dan berharap peningkatan pelayanan hukum. Laporan reporter Sofian Togubu.
3: Kantor ini luar biasa. Mungkin ini kantor wilayah di Kementerian Hukum yang terbesar kedua.
4: Dalam momentum peresmian gedung baru kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kemenkum Maluku Utara, Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas mendorong pelayanan hukum. Supratman menyebutkan peresmian gedung tersebut menjadi simbol transformasi organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain itu, Supratman juga menilai program hilirisasi di Maluku Utara, termasuk hilirisasi kelapa, sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto karena mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kantor ini luar biasa. Mungkin ini kantor wilayah di Kementerian Hukum yang terbesar kedua. Yang terbesar pertama itu Sulawesi Selatan. Dan jadi saya titip

0: Kelapa itu pasti di samping bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Atas kebijakan Bapak Presiden, Maluku Utara bukan hanya menikmati sendiri, tapi pasti akan menghasilkan devisa yang sangat besar yang kita butuhkan sebagai sebuah bangsa.
1: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenko Maluku Utara Budiaragab Setungkir mengatakan, gedung baru tersebut bukan sekedar bangunan fisik, tetapi menjadi simbol semangat dan komitmen baru dalam meningkatkan pelayanan hukum. Ia juga memaparkan capaian kinerja Kanwil Kemenko Maluku Utara periode 2025-2026 yang mengalami peningkatan.
0: Gedung baru ini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol semangat baru, komitmen baru, dan harapan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan hadirnya fasilitas yang lebih representatif, diharapkan seluruh jajaran dapat semakin profesional, responsif, dan berintegritas dalam menjalankan tugas fungsi kelembagaan.
1: Momentum peresmian gedung baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam kualitas pelayanan hukum di Maluku Utara. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
2: Saudara, pemerintah daerah Pemda Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara resmi menerima sertifikat indikasi geografis IG untuk kelapa Bido Morotai. Sebuah pengakuan yang menegaskan identitas keaslian dan kekasan komoditas unggulan daerah tersebut. Sertifikat indikasi geografis diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Niko Avinta kepada Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane. Penyerahan tersebut turut disaksikan oleh Gubernur Maluku Utara Serly Juanda. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai, Tahmid Bilo, mengatakan proses pengusulan indikasi geografis kelapa Bido telah dimulai sejak tahun 2018. Namun proses tersebut membutuhkan waktu cukup panjang karena harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan. Menurut Tahmid, sertifikat indikasi geografis memiliki peran strategis dalam melindungi produk khas daerah dari pemalsuan maupun klaim pihak lain. Selain itu, sertifikat tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah daya saing serta menjaga kualitas dan reputasi kelapa Bido sebagai komoditas unggulan Pulau Morotai. Ia menegaskan pengakuan tersebut menjadi bukti resmi bahwa kelapa Bido merupakan produk asli Morotai yang memiliki karakteristik khas dan berasal dari wilayah geografis tertentu. Tahmid menjelaskan pengakuan indikasi geografis diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, terutama para petani dan pelaku usaha lokal yang selama ini mengembangkan komoditas tersebut. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dukungan dan pendampingan yang diberikan selama proses pengajuan hingga terbitnya sertifikat indikasi geografis kelapa Bido di Morotai. Sementara itu, saudara, Bombastic FC mengusung misi wajib menang saat menghadapi Bacan United pada laga terakhir Grup E Turnamen Gurabati Open 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. 3 poin menjadi harga mati bagi tim bertabur bintang itu untuk menjaga asa melangkah ke fase berikutnya. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore, Kepulauan.
3: Bombastic FC mengusung misi wajib menang saat menghadapi Bacan United pada laga turnamen Gurabati Open pada Minggu 14 Juni 2026. 3 poin menjadi harga mati bagi tim bertabut bintang itu untuk menjaga asa melangkah ke fase berikutnya. Pada laga pembuka, Bombastic FC harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Oba Utama. Hasil tersebut membuat tim asuhan Rahmatil Faik kini berada dalam tekanan dan memiliki pilihan lain selain meraih kemenangan di pertandingan penentuan. Pelatih Bombastic FC Rahmatil Faik mengakui anak asuhnya belum menampilkan performa yang terbaik pada laga perdana. Menurut dia, persoalan utama yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah komunikasi dan kimia antar pemain yang belum terbangun secara maksimal.
4: Squad ini squad bagus, kimia yang dibangun kita sekarang ini sekarang masih berproses karena kuat bagus tapi sudah kompak juga ya, kelihatan di partai perdana. Memang dimana-mana partai perdana saya masih saling cari apa, kasih satu sama lain.
3: Padahal secara komposisi, Bombasi diperkuat sejumlah pemain berpengalaman yang telah malah melintang di level nasional. Nama-nama seperti Hasim Kipu, Abdul Estaluhu, Safuddin Taha hingga sejumlah pemain yang memiliki rekam jejak di kompetisi nasional belum mampu membawa tim meraih kemenangan pada laga pembuka. Kehadiran deretan pemain bintang tersebut sempat membuat Bombasi FC dijagokan sebagai salah satu kandidat juara. Duel melawan Bacan United pun diprediksi akan berlangsung sengit. Selain menjadi partai hidup mati bagi Bombasi, pertandingan ini juga akan menjadi panggung pembuktian bagi para pemain-pemain bintang menunjukkan kapasitas mereka dan membawa tim keluar dari tekanan demi mengamankan ke babak selanjutnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiranya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Sabtu 13 Juni 2026. Kondisi di wilayah Maluku Utara secara umum pada malam hingga dini hari nanti umumnya adalah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat pada malam hari, terutama di wilayah Morotai, Loloda, Tumelo, Galela, Malikoto, Ibu Kedi, Ilo, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Patani, Gebe, Gane, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah, hampir di seluruh wilayah, ditambah dengan wilayah Weda. Kemudian untuk potensi peringatan dini hujan lebat waspadai terjadi di wilayah Morotai, Loloda Utara, Tobelo, Galela, Walifut, Kau, Ibu Kedi, Jailolo, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gane, Obi, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Untuk waspadai peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang di wilayah perairan akibat cuaca buruk, terutama di wilayah perairan Obi, perairan Taliabu, perairan Mangoli, dan perairan Halmahera Barat. Untuk perkiraan cuaca esok hari di wilayah Maluku Utara umumnya pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, kemudian potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada siang sore hari hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian malam hari potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Untuk waspadai juga peringatan dini cuaca 3 harian hingga tanggal 15 Juni masih berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Baik, terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Mbak Dini Himah, dan des editor Sofianto Gubung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar ya di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya senang sekali ya untuk di sore hari ini saya Iqbal Kutaman kembali hadir menemani Anda ya untuk di Ternate malam ini. Tentunya ya pendengar ya, saya Iqbal Kutaman bersama operator yang bertugas ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya, untuk beragam informasi dan lagu-lagu hiburan akan kami sajikan ya untuk menemani Anda tentunya pendengar. Pendengar, untuk hari ini ya, di Sabtu 13 Juni 2026 ya, untuk cuaca juga di hari ini ya belum belum bersahabat ya pendengar ya, kadang-kadang hujan ya, kadang-kadang langsung cerah ya. Mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini ya tidak membuat Anda patah semangat ya, harus semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini tentunya ya pendengar. Oke, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, semoga tetap akur ya, tetap sehat, dan jangan lupa jaga kesehatan ya pendengar. Oke pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami hadirkan lagu religi, dan nanti juga menjelang kumandang azan maghrib kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan kembali untuk kumandang azan maghrib. Hari ini jatuh pada pukul 18.39 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Maria Ulfa, Quran Surah Ali Imran ayat 130 dan seterusnya.

0: Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, untuk anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya ya kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan tentunya untuk Anda pendengar di saat ini ya, yang lagi menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, ataupun di saat ini ya masih di tempat kerja, ya tetap semangat juga ya. Ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan, ya ekstra hati-hati di jalan tentunya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:57 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Cek Fakta. Dan tentunya pendengar ya, untuk Anda juga yang lagi menikmati makan malam saat ini, selamat makan malam ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Semoga menunya sesuai dengan seleranya masing-masing ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi berulang tahun di hari ini ya, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sukses selalu ya ke depannya, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan ya bisa terwujud tentunya di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Wali ya dengan judul Mari Solawat. Tetap bersama kami ya.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadi pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global secara teknis tidak mungkin terjadi, sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selain selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Demikian pendengar, cek fakta mengenai hoax pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026, dikutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih.
1: Baik pendengar, sudah Anda dengarkan satu lagu bagus, lagu dari Budi Doremi dengan judul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya pendengar. Semoga bisa menghibur Anda di suasana malam hari ini ya, dan tentunya selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dan juga Maba Halmahera Timur. Selamat malam tentunya pendengar ya, selamat menikmati suasana malam hari ini, malam minggu nih. Malam minggu mau rencana kemana pendengar ya? Mau berkunjung ke pusat perbelanjaan yang ada di Kota Ternate ya, ataupun di Maluku Utara ya, ataupun mau rencana makan malam di mana pendengar? Tentunya ya di tempat-tempat favorit Anda ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya kami ucapkan selamat malam untuk Anda ya. Semoga rencana Anda di malam hari ini semuanya berjalan dengan lancar tentunya pendengar ya. Nantinya juga kami hadirkan informasi-informasi terupdate ya pendengar. Dan kita ke informasi ini dulu pendengar ya. Ini cara menghangatkan badan saat cuaca dingin pendengar. Ini ada tips yang perlu Anda ketahui ini, apalagi di musim penghujan seperti ini ya pendengar. Cuaca dingin yang mulai terasa di sejumlah ya beberapa wilayah di Kota Ternate Maluku Utara tentunya ya, ada di mana nih? Tentunya ada banyak ya, ada di Halmahera Timur ya, di Halmahera Tengah juga ya, dan berbagai macam lainnya ya. Bagaimana untuk kondisi malam hari ini cuacanya? Bersahabat ataukah hujan? Ya, mudah-mudahan tetap bersahabat. Ya, dan pendengar tentunya di musim penghujan ya, ini membuat masyarakat ya perlu menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat dan sehat tentunya pendengar. Terutama pada malam hingga dini hari pendengar, ternyata dapat memicu rasa tidak nyaman hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan apabila tidak diantisipasi dengan baik pendengar. Dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ya untuk membantu menjaga suhu tubuh tetap hangat saat cuaca dingin pendengar. Pertama, yaitu menggunakan pakaian berlapis seperti jaket, sweater, shawl, dan kaos kaki tebal ya. Cara ini dinilai efektif menahan panas tubuh agar tidak mudah hilang ya akibat paparan udara dingin. Kemudian yang kedua pendengar, mengonsumsi makanan dan minuman hangat, sup, teh hangat, wedang jahe maupun makanan bergizi tinggi dapat membantu tubuh menghasilkan energi dan menjaga suhu tetap stabil. Selain itu pendengar, masyarakat juga dianjurkan tetap aktif bergerak ya agar sirkulasi darah lancar dan tubuh menghasilkan panas alami. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau peregangan dapat membantu mengurangi rasa dingin ya pendengar. Kemudian mandi menggunakan air hangat pendengar ya, kalau Anda yang biasa mandi malam ya, ini harus menggunakan air hangat ya pendengar, supaya tentunya ini membantu tubuh lebih rileks dan nyaman ya. Namun ini Anda juga dihimbau ya tidak terlalu lama mandi agar kulit tidak menjadi kering. Di sisi lain pendengar, penting juga ya untuk menjaga tubuh tetap kering terutama setelah kehujanan atau berkeringat. Kemudian pakaian basah ini dapat mempercepat hilangnya panas tubuh sehingga membuat tubuh lebih mudah kedinginan. Ya, dan pendengar, jika mengalami gejala seperti menggigil berlebihan, tubuh sangat lemas, bicara cadel, atau kesadaran menurun akibat cuaca dingin, ini juga disarankan ya segera mencari bantuan medis tentunya. Dengan menjaga pola hidup sehat dan menerapkan langkah sederhana tersebut pendengar, ini diharapkan ya dapat tetap nyaman beraktivitas meski suhu udara sedang dingin pada musim saat ini ya pendengar ya. Ya, mudah-mudahan malam minggu ini cuacanya bersahabat ya pendengar, dan mudah-mudahan untuk Anda yang mau berkunjung atau mau keluar bermalam minggu bersama orang-orang tercintanya ya, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Tentunya hati-hati di jalan ya pendengar ya. Biasa kalau malam minggu, apalagi di Kota Ternate ini ya, sering juga macet ya, apalagi di momen Piala Dunia seperti ini pendengar. Apakah baju of negara favorit Anda sudah Anda beli? Iya, kalau untuk di musim seperti ini mendengar ya, apalagi di musim bola ini ya, apalagi besok ini akan bertanding Brasil ya dengan Maroko nih mendengar. Anda dukung yang mana nih? Yang itu ya. Oke. Iya, mudah-mudahan ya besok hasilnya sangat memuaskan tentunya ya pendengar, untuk pendukung Maroko dan juga untuk pendukung Brasil. Oke pendengar, kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu dari Afgan dengan judul Jodoh Pasti Bertemu. Yang belum dapat jodoh, ya mudah-mudahan jodohnya bertemu ya, pasti bertemu seperti lagu Afgan ini ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, silahkan pendengar, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke, pendengar, kita ke informasi mengenai UMU, wisuda 372 lulusan, perkuat kolaborasi global. Seperti apa informasinya nih, pendengar? Kabar terbaru, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami ya melalui aplikasi RRI Digital juga ya, selamat malam tentunya ya. Dan untuk Anda yang belum ada aplikasi RRI Digital, Anda bisa kunjungi ya, bisa download tentunya ya di Play Store ataupun di iOS ya, pendengar ya. Oke, informasi mengenai UMU nih ya, UMU wisuda 372 lulusan. Pendengar, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU ini kembali wisudakan 372 lulusan angkatan ke-32. Dan pendengar, tahun akademik 2025-2026 yang berlangsung di Auditorium Haji Abdullah Jang Ho Cheng UMU pada Sabtu 13 Juni 2026 hari ini, pendengar ya. Dan dari total lulusan tersebut, pendengar, sebanyak 36 orang berasal dari program pasca sarjana dan 336 orang dari program sarjana S1 yang tersebar pada 8 fakultas dan 13 program studi. Sebanyak 19 wisudawan berhasil meraih predikat cum laude ya, pendengar ya. Dan prosesi wisuda turut dihadiri pejabat Gubernur Maluku Utara, Ketua Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah, Ketua Umum, kemudian Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, Kepala LL Dikti Wilayah 12 Maluku Utara dan Maluku ya, serta unsur Forkopimda Kota Semaluku Utara. Dalam sidang senat, pendengar, terbuka, Rektor UMU Ranita Ropet menyampaikan bahwa periode kepemimpinan 2026-2030 mengusung akselerasi, kolaborasi, dan integrasi sebagai fondasi transformasi menuju kampus yang modern, profesional, dan juga berkemajuan. Menurutnya, kemampuan untuk kemajuan, ya, kemajuan sebuah universitas ini tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, sistem akademik maupun jumlah mahasiswa, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan sumber daya manusianya. Ia juga mengungkapkan bahwa upaya pendirian Fakultas Kedokteran Gigi ya, menjadi bukti komitmen UMU dan Persyarikatan Muhammadiyah dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas layanan masyarakat. Ranita menjelaskan, hingga tahun 2026, UMU telah menandatangani dan mengimplementasikan 140 kerjasama strategis lintas kampus dalam ekosistem perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah PTMA di seluruh Indonesia. Selain itu, pendengar, UMU juga telah merintis dan menjalankan 18 kerjasama internasional dengan berbagai perguruan tinggi di Malaysia, Korea Selatan, China, Thailand, dan Brunei Darussalam. Kedepan, UMU berkomitmen memperluas program sertifikasi dan pelatihan berbasis industri sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas lulusan serta penguatan peran perguruan tinggi Muhammadiyah di kawasan timur Indonesia. Ya, selamat ya untuk wisudawan ya dan juga wisudawati yang baru saja ya lulus untuk di hari ini ya, pendengar. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, wahana visi Indonesia atau WFI bersama PT Bio Agromitra Indonesia melakukan audiensi dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk membahas penguatan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah dan ketahanan pangan. Pertemuan berlangsung di Hotel Bella. Dalam audiensi itu pendengar, WFI dan PT Bio Agromitra Indonesia memaparkan capaian program inclusion yang mendorong pengembangan pertanian inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan pupuk hayati biokonversi. Dan pendengar, Direktur Utama PT Biokonversi Indonesia Isra Dharma mengatakan program tersebut hingga kini telah menjangkau 6.407 petani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.126 petani telah mengadopsi praktik pertanian yang lebih produktif dan ramah lingkungan, termasuk melibatkan perempuan serta penyandang disabilitas. Kemudian pendengar, sementara itu tim leader Inclusion Wahana Visi Indonesia Purwono Budi Rahmadi menyampaikan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi mandiri pangan. Potensi tersebut didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, semangat para petani, serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian. Selanjutnya pendengar, menurut Purwono, Gubernur Maluku Utara menyambut baik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pembangunan yang inklusif. Ya, mudah-mudahan ya ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga menjelang kumandang azan Isya, kami hadirkan lagu religi. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 dan inspirasi.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, menyusul pembahasan inventarisasi barang milik negara BMN, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Maluku Utara pada Kamis kemarin 11 Juni 2026 melalui virtual Zoom, jajaran Kanwil dan diwakili PLH Kakanwil Ditjenpas Malut Effendi Johan yang didampingi sejumlah katim mengikuti pembahasan penggunaan sementara dan penggunaan bersama BMN berupa tanah dan bangunan pada 33 rumah penyimpanan benda sitaan negara atau RUPBASAN. Rapat yang diselenggarakan secara terpusat ini membahas mekanisme penggunaan sementara dan penggunaan bersama BMN berupa tanah dan bangunan pada RUPBASAN. Merujuk pada maksud kegiatan pembahasan tersebut, peserta rapat melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap aset-aset RUPBASAN yang berpotensi dimanfaatkan melalui skema penggunaan sementara maupun penggunaan bersama. PLH Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara Effendi Johan menyampaikan harapannya agar rapat terpusat yang turut melibatkan instansi kejaksaan ini dapat menghasilkan keputusan yang jelas dan komprehensif terkait status BMN pada sejumlah RUPBASAN yang hingga saat ini masih memerlukan kepastian hukum dan administrasi. Adanya koordinasi lintas instansi ini diharapkan pengelolaan aset negara di lingkungan pemasyarakatan semakin tertib, efektif dan memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kita beralih ke info haji pendengar. Kementerian Haji dan Umroh RI mulai mengevaluasi penyelenggaraan haji 2026. Evaluasi difokuskan pada mobilisasi jemaah dan aspek kesehatan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan tahun depan. Menurutnya pergantian jemaah di Arafah, Muzdalifah dan Mina menjadi perhatian utama. Kementerian juga menyoroti pola penugasan petugas lapangan. Menurut Dhanil, sistem mobilitas jemaah akan diperbaiki guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah. Kebijakan istiha'ah atau syarat kesehatan juga menjadi fokus evaluasi. Pemerintah ingin memastikan jemaah benar-benar siap berangkat. Data menunjukkan angka kematian jemaah asal Jawa Timur menurun. Jumlahnya turun dari 104 orang menjadi 65 orang. Pembatasan juga akan diterapkan bagi penderita penyakit tertentu, diantaranya gangguan ginjal dan tuberkulosis. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan selama berhaji. Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah. Selain evaluasi, pemerintah mulai menyusun biaya haji 2027, upaya dilakukan agar kenaikan biaya tidak terlalu besar. Kunjungan Dhanil ke Malang juga untuk melayat keluarga petugas haji. Kementerian memastikan dukungan moral bagi keluarga petugas yang bertugas. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Hatimu padaku. bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar, satu lagu dari Niki Tirta ya, dan juga Asbak Band yang sudah kita dengarkan dengan judul Jomblo. Ya, waduh, lagunya ya mewakili ya untuk para jomblo tentunya, pendengar ya. Oke, dengan lagu yang sudah kami hadirkan di malam hari ini, semoga bisa menghibur Anda semuanya ya yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Oke, selamat malam pendengar di malam hari ini ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda ya. Dan malam minggu ini rencana mau kemana pendengar? Atau di rumah saja ya, menikmati suasana santai, berkumpul bersama keluarga. Kayaknya lebih nikmat ya pendengar ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Yang masih dalam perjalanan juga ya, selamat mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Tentunya kami ucapkan terima kasih ya, dan hati-hati di jalan ya, sampai di tujuan dengan selamat. Jangan lupa disiplin berlalu lintas ya, walaupun hari Minggu harus tetap ya disiplin berlalu lintas. Oke, pendengar, di malam hari ini ya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar. Kita ke Tobelo pendengar. Ini ada informasi juga ya mengenai lapas Tobelo kembali tanam jagung usai panen sukses. Satu minggu berselang sejak panen, kini lahan tanam yang digunakan untuk budidaya jagung di lahan sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Lembaga Pemasyarakatan Lapas Tobelo ini kembali dimanfaatkan. Sebelumnya Lapas Tobelo berhasil memanen sekitar 80 kg jagung manis. Kasubsi Kegiatan Kerja Alimun Saleh menjelaskan langkah lahan-lahan yang terletak di luar tembok lapas ini digarap terlebih dahulu dan diberi pupuk oleh warga binaan. Setelah itu berselang beberapa hari barulah ditanami bibit jagung. Alimun menyatakan agar tanaman jagung tetap terawat dan terhindar dari hama dan penyakit, maka warga binaan secara rutin akan melakukan perawatan setiap harinya dengan pendampingan petugas lapas. Sementara itu pendengar, Kepala Lapas Tobelo Doni Isa Dermawan mengatakan budidaya jagung kali ini menghasilkan panen bagus. Ia berharap program pembinaan kemandirian warga binaan terus khususnya ya dalam bidang pertanian ini kedepannya bisa berhasil dengan panen yang sukses. Wah, luar biasa ini ya pendengar, sangat produktif nih ya. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya nih ya, jagungnya bisa panen dengan panen yang melimpah tentunya pendengar ya. Oke, dari Tobelo kita ke mana lagi pendengar ya? Kita ke informasi selanjutnya. Ini informasi selanjutnya, oh masih dari Tobelo pendengar. Ya, satu minggu setelah berhasil menggelar panen jagung manis, kini Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ya, ini kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan dengan sukses melaksanakan panen perdana tomat merah sebanyak 35 kg tomat hasil budidaya para warga binaan berhasil dipanen. Penanaman tomat merah ini pendengar dilakukan di area kebun Lapas Tobelo dengan memanfaatkan lahan kosong yang disulap menjadi lahan produktif. Kedepan hasil panen ini diharapkan dapat meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan pendengar, sementara itu Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Alimun Saleh menjelaskan bahwa untuk panen perdana hanya mencapai 35 kg tomat. Tetapi dalam hitungan pekan, tomat-tomat ini sudah bisa dipanen kembali dengan hasil yang cukup melimpah, jauh lebih banyak dibanding panen perdana. Dengan adanya program pertanian ini, pendengar, Lapas Tobelo terus berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional, sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan yang bermanfaat. Nih besok hari Minggu pendengar ya, siapa tahu Anda juga bisa melakukan hal-hal produktif ya dengan menanam seperti tomat ya dan lainnya pendengar ya,
ya harus manfaatkan ya, kalau ada lahan di sekitar rumah ya bisa dimanfaatkan dengan menanam sayuran juga bisa ya, berdengar ataupun rica, tomat dan lainnya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, dan kita dengarkan lagi kali ini lagu dari Semi Simorangkir dengan judul Dia. Tetap bersama kami.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara
0: berharap Maroko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Hussein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi terupdate ya di malam hari ini. Selamat bermalam minggu tentunya untuk Anda pendengar. Kita ke informasi pendengar, informasi mengenai info haji. Pendengar, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Dendi Suryadi melakukan inspeksi mendadak layanan catering. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas konsumsi jemaah haji Indonesia. Sidak dilakukan di salah satu dari 23 dapur catering jemaah Indonesia. Pemeriksaan mencakup alur produksi hingga standar kebersihan makanan. Dendi ingin memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar, pastikan distribusi konsumsi jemaah tepat waktu dan tepat kualitas, kata Dendi kepada Media Center Haji MCH. Menurutnya pendengar, keterlambatan makanan dapat mengganggu kondisi fisik jemaah. Asupan tepat waktu penting untuk menjaga stamina ibadah. Salah satu dapur yang disidak adalah Uhud Astones. Dapur tersebut pendengar diketahui dimiliki warga negara Indonesia. Sebagian besar pekerja di dapur itu juga berasal dari Indonesia. Hal ini mendapat apresiasi dari Irjen Kemenhaj. Dendi meminta agar cita rasa masakan Nusantara tetap dipertahankan. Ia menilai makanan Indonesia penting bagi jemaah. Pengelola juga diminta mengoptimalkan pasokan bumbu dari Indonesia. Langkah ini sekaligus mendukung produk dalam negeri. Selain itu, Dendi menekankan pentingnya transparansi keuangan catering. Pengelolaan yang baik dinilai mendukung pelayanan jemaah. Pemilik dapur Rosida memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Ia berkomitmen menjaga cita rasa dan standar hingga akhir operasional haji. Ia mendatangkan mayoritas bumbu langsung dari Indonesia untuk menjaga cita rasa asli. Ia juga berkomitmen memelihara standar mutu ini hingga seluruh operasional haji selesai. Ya, itu dia mendengar ya, Kemenhaj jamin kualitas konsumsi jemaah haji di Madinah. Oke. Pendengar, kita beralih ke informasi yang lain ya pendengar. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, kita beralih ke informasi ya mengenai kesehatan pendengar. Kementerian Kesehatan Kemenkes meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif, dan produktif saat memasuki usia lanjut. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan upaya pencegahan penyakit harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Menurut dia, menjaga kesehatan sebelum sakit dapat mengurangi risiko penyakit sekaligus menekan biaya pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan, hasil program CKG menunjukkan hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada masyarakat. Menurut dia, penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat termasuk menjaga pola makan. Kemudian pendengar, selain pemeriksaan kesehatan rutin, Imran menekankan pentingnya memulai kebiasaan hidup sehat sebelum memasuki usia lanjut. Menurut dia, menjaga kesehatan tidak bisa baru dimulai saat seseorang berusia 60 tahun. Untuk membuat lansia tetap sehat, itu tidak bisa mulai pada umur 60 tahun. Mulainya harus sejak umur 40 atau paling telat 45 tahun. Imran menyarankan masyarakat berusia 45 tahun ke atas untuk rutin berolahraga 30 menit setiap hari, minimal 5 kali. Ia juga menekankan pentingnya kesehatan mental karena lansia bahagia cenderung lebih sehat dibandingkan yang mengalami stres. Kemudian kata Imran, lansia itu harus bahagia. Kalau tidak bahagia, orang akan lebih gampang sakit dan risiko berbagai penyakit juga meningkat ya. Itu dia pendengar ya. Jadi harus rutin berolahraga ya, 30 menit setiap hari ya pendengar, untuk Anda ya, tentunya bukan cuma 45 tahun ke atas ya, tapi untuk yang di bawah 45 tahun juga ya, harus rutin berolahraga juga ya, supaya kita tetap sehat ya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat ya, dan tetap bugar juga ya, dan tentunya untuk Anda juga yang lagi sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20.48 menit waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 9 malam ya pendengar, pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita dengarkan lagu dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda mendengar ya dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Kita ke informasi Piala Dunia mendengar ya, mengenai olahraga ini ada juga informasi terupdate mengenai perlengkapan timnas Inggris hilang jelang hadapi Kroasia pendengar. Timnas Inggris menghadapi kendala menjelang pertandingan perdana Piala Dunia 2026 setelah perlengkapan latihan dilaporkan hilang. Insiden tersebut terjadi saat kendaraan pengangkut peralatan tim dibobol pencuri di Kansas City, Amerika Serikat. Kemudian pendengar, perlengkapan itu sebelumnya dikirim dari pusat persiapan Inggris di Florida menuju Swap Soccer Village Kansas City ya pendengar. Lokasi tersebut akan digunakan skuad asuhan Thomas Tuchel dan sebagai basis latihan selama menjalani turnamen di wilayah itu pendengar. Kasus tersebut terungkap sebelum rombongan pemain Inggris tiba di Kansas City pada Sabtu waktu setempat kemarin. Laporan awal menyebut sejumlah bola dan sepatu sepak bola termasuk barang yang diduga hilang dari kendaraan. Kepolisian Kansas City mengonfirmasi penyelidikan sedang dilakukan terkait dugaan pencurian perlengkapan milik tim nasional Inggris tersebut. Petugas juga memastikan kendaraan yang tiba di kota itu ditemukan dalam kondisi sejumlah barang telah hilang. Kemudian mendengar, polisi menyatakan proses investigasi masih berlangsung untuk mengidentifikasi seluruh barang yang hilang dari kendaraan tersebut. Aparat juga telah mengamankan dua orang yang kini berstatus sebagai pihak yang menjadi perhatian penyidik. Selain itu mendengar, Asosiasi Sepak Bola Inggris masih melakukan pendataan terhadap perlengkapan yang diduga dicuri pelaku. Hingga kini belum terdapat informasi resmi mengenai hingga kini tentunya belum terdapat informasi resmi mengenai jumlah hilang maupun nilai kerugian ditimbulkan. Kemudian sejumlah petugas kepolisian telah berada di lokasi sejak Jumat malam guna melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti. Mereka juga berkoordinasi dengan pihak federasi untuk mempercepat pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Ya, itu dia pendengar ya, perlengkapan timnas Inggris hilang jelang hadapi Kroasia. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti besok ya, ini ada juga pertandingan ya. Untuk besok pada hari Minggu ya, pukul 2.00 waktu Indonesia Barat ya, kalau di Ternate ini main pada pukul 4 ya. Dan pendengar, ya ini ada pertandingan ya, Qatar versus Swiss. Dan tentunya pendengar, nanti pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat ya, ini ada juga pertandingan. Pukul 5.00 ya waktu Indonesia Barat, yaitu antara Brasil versus Maroko nih pendengar, jangan lewatkan besok ya. Ya, RRI Pro 1 Ternate juga ini menyiarkan secara langsung ya untuk pertandingan Qatar versus Swiss dan juga Brasil versus Maroko. Jadi untuk Anda pendengar, Anda bisa dengarkan juga ya melalui 101,8 FM. Jadi untuk RRI Digital ya, tidak mengudara ya, mohon maaf ya pendengar. Oke. Dan pendengar, kami informasikan saat lagi pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kita dengarkan lagu dari Armada, Pencuri Hati.

0: Dan pengawas obat dan makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
4: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
5: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan dua orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
6: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
5: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
7: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
8: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
7: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
8: selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
9: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.817. 77.
8: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pletiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
11: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
12: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
11: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
13: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
11: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
15: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
14: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di Setujui, alhamdulillah.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
16: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah. Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
15: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
20: Keluarga udah sekitar sana.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Lion Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
21: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sabti Wumirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
22: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebetulnya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
21: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemenlansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia

0: pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di Missy Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti penyampaian warta berita sentral dari RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Oke pendengar, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda, selamat menikmati malam minggu ya, selamat bermalam minggu tentunya untuk Anda pendengar. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya, tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, sudah kita dengarkan lagu dari Pasto, Aku Baik-Baik Saja ya. Mudah-mudahan Anda juga baik-baik saja ya, pendengar ya. Oke, masih di Ternate malam ini, pendengar, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih menemani Anda ya, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kalau malam minggu tentunya ya kata orang ya, malam yang panjang. Apakah betul pendengar ya? Ya tentunya selamat menikmati malam minggu di malam hari ini ya. Kalau Anda di rumah ya, selamat menikmati malam minggu di rumah. Kalau Anda lagi di tempat nongkrong ya, ataupun yang lagi di jalan juga, selamat menikmati malam minggu ya di malam hari ini. Semoga malam yang paling menyenangkan. Nah pendengar, kita ke informasi pendengar. Informasi dikutip dari rri.co.id ya. Mengenai Pertamina, pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal, pendengar. PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai penugasan pemerintah. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan pendengar, menurutnya Pertamina Patraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, pendengar, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert menegaskan, berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan. Kemudian, apa dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina mampu menjaga keandalan pasokan sekaligus melakukan respon cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Ia menjelaskan, apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Selain menjaga ketersediaan pasokan, pendengar, Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Robert juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta memiliki jenis BBM yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Anda juga bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya, untuk Anda yang ingin update informasi. Ya, pendengar, ini ada juga informasi ya, informasi mengenai Jakarta Fair 2026 bebaskan biaya masuk untuk 3 kategori pengunjung berikut ya pendengar. Dan informasinya ya, pengunjung dari 3 kategori tertentu dapat menikmati fasilitas tiket masuk gratis pada gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026. Kebijakan tersebut pendengar diberikan kepada anak-anak, lansia serta anggota aktif TNI dan Polri yang memenuhi persyaratan. Anak-anak dengan tinggi badan di bawah 100 cm menjadi salah satu kelompok yang berhak memperoleh akses gratis. Mereka dapat langsung memasuki area pameran tanpa dikenakan biaya tiket masuk pendengar. Selain anak-anak, pengunjung lanjut usia atau lansia berumur di atas 60 tahun juga mendapatkan fasilitas serupa. Untuk memperoleh layanan tersebut, lansia diwajibkan menunjukkan KTP asli saat melakukan kunjungan. Dan pendengar, Jakarta Fair Kemayoran 2026 akan berlangsung selama 1 bulan mulai dari tanggal 11 ya. Sudah berapa hari di pendengar ya, sekitar
3 hari ya untuk sampai hari ini. Ya, dan mulai 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Seluruh kegiatan pameran, promosi produk, dan hiburan digelar di kawasan Jxpo Kemayoran, Jakarta. Wah, jadi ingin nonton nih pendengar ya, ingin datang ya. Bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima tiket gratis, panitia menyediakan tiket reguler harian. Harga tiket pada hari Senin sebesar Rp40.000, sedangkan Selasa hingga Jumat dipatok Rp50.000. Sementara itu pendengar, tiket untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional dijual seharga Rp60.000. Pembelian tiket masuk maupun paket building konser ya dapat dilakukan melalui situs resmi Jakarta Fair. Ya, kapan nih bisa berkunjung ke festival ini pendengarnya, Jakarta Fair 2026. Ya, mudah-mudahan untuk Anda yang punya rencana mau berkunjung ya, semoga bisa terpenuhi tentunya pendengar ya. Oke. Dan pendengar, nanti pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur, seperti biasa ya pendengar, kami hadirkan juga untuk drama radio. Dan untuk drama radio malam hari ini pendengar, yaitu persembahan dari RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus. Ya, nanti kita dengarkan ya pendengar. Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Last Child featuring Giselle dengan judul Seluruh Nafas ini. Tetap bersama kami.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, mendengar satu lagu dari Armada, Asalkan Kau Bahagia ya. Asalkan kau bahagia, aku rela ya. Aduh, lagu yang sudah lama tapi masih asik untuk kita dengarkan ya di malam hari ini. Jangan galau ya pendengar di malam minggu, harus happy ya. Ada Iqbal yang menemani Anda tentunya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda pendengar. Kalau bicara tentang malam-malam begini ya pendengar ya, apalagi di kota Ternate ini, kalau kita lewat pasti jajanan-jajanan ya banyak sekali bisa kita temukan ya. Apalagi kopi nih pendengar. Kini kopi bukan sekedar minuman pahit atau manis pendengar, melainkan bagian gaya hidup masyarakat. Kalau tidak ngopi ya, apalagi di malam hari, waduh rasanya ada yang kurang ya pendengar ya. Dari pagi hingga malam, kopi menemani aktivitas, obrolan santai hingga momen overthinking banyak orang. Dan bagi generasi Z pendengar, kopi ini menjadi simbol identitas sekaligus perlengkap tren nongkrong ya di kopi, di kafe ya, kafe, coffee shop estetik tentunya pendengar ya. Kalau kita jalan-jalan apalagi di malam minggu nih di tempat tongkrongan-tongkrongan ini ya, banyak anak muda tentunya ya, dan semua umur ya pasti ada ya pendengar ya. Dan pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia pendengar ini meningkat 8% ya, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Lantas sebenarnya apakah alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Dan pendengar, melansir dari berbagai sumber, yang pertama yaitu aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Kopi memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Pencinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya. Apakah Anda bisa? Kemudian pendengar, bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Kafein pada kopi dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Jadi ngopi dulu ya. Oh, mau tidur jangan dulu ngopi ya. Nanti orang Ternate bilang batawana. Kemudian ternyata bisa meningkatkan mood dan juga semangat pendengar. Mengonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Kemudian menikmati senja juga ya pendengar, apalagi di pagi hari. Tentunya banyak orang juga ya menikmati kopi sendirian atau bersama teman-teman nih. Dan apalagi menikmati sore ya, waktu sore pendengar. Banyak juga ya penikmat kopi memilih sajian, ada yang suka dingin juga ya pendengar ya. Dan tentunya kopi ini biasanya dinikmati bersama camilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista kopi shop tersebut pendengar ya. Oke, yang lagi menikmati kopi juga di malam hari ini ya, selamat ngopi ya. Ini siap-siap patahwana nih atau bergadang ya pendengar ya. Oke, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Dan kami ingatkan kembali pendengar, nanti pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya, atau 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, ada drama radio persembahan dari RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus. Oke, tetap bersama kami dan kita dengarkan lagi lagu dari Virgon, Bukti, tetap di 101,8 FM.

Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio persembahan dari RRI Pontianak dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus. Selamat mendengarkan.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah.

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
2: Ya, anak nak kesal.

0: kenapa, Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nekwan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: Andin, ikuti katak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik, pendengar lagu dari Maudy Ayunda untuk apa yang sudah kita dengarkan dan sudah menemani kita hingga pukul 10 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Baik, pendengar, untuk menemani Anda tentunya lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan ya untuk menemani Anda yang lagi menikmati malam minggu ya di manapun Anda berada tentunya ya. Oke, pendengar, kami masih punya informasi ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebut rokok elektronik atau vape ternyata menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Sebab bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, namun keselamatan dan masa depan. Menurut Ikrar, Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah perokok usia muda. Tren penggunaan rokok elektrik yang terus meningkat di kalangan remaja ini perlu menjadi perhatian bersama karena kerap dipromosikan dengan narasi yang menyesatkan. Pendengar, di balik citra modern dan tren gaya hidup yang dibangun industri rokok elektrik atau vape, ternyata terdapat ancaman serius terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia. Vape bukan sekedar tren ya, tapi vape adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, dan juga masa depan generasi muda. Ujarnya di Tangerang Selatan ya pada Jumat 12 Juni 2026. Ikrat membeberkan prevalensi anak dan remaja usia 10 sampai dengan 18 tahun yang merokok aktif mencapai 7,4% atau setara dengan lebih dari 5 juta anak di Indonesia. Di sisi lain, pendengar, penggunaan vape pada kelompok usia remaja ini juga mengalami peningkatan yang signifikan ya dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut lanjutnya ini menunjukkan bila generasi muda menjadi kelompok yang rentan terhadap paparan promosi dan strategi pemasaran industri produk tembakau. Oleh sebab itu, para pelajar harus memiliki kemampuan literasi kesehatan yang baik di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengurai bagaimana promosi produk tembakau dan vape yang kini semakin masif melalui media sosial dengan memanfaatkan influencer, konten hiburan maupun tren yang dekat dengan kehidupan anak muda. Jangan langsung percaya pada klaim yang mengatakan vape aman, tidak berbahaya atau hanya gaya hidup, kata dia. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Bobby Arfan Anwar memaparkan penggunaan vape tetap berisiko menimbulkan gangguan kesehatan meskipun sering dipersepsikan lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Dan pendengar, kata Bobby, vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif serta berbagai zat kimia yang dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa tidak ada bentuk konsumsi nikotin yang aman bagi kesehatan. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN, Samsul Bahar, ini juga mengingatkan perangkat vape juga berpotensi disalahgunakan, marak sebagai media penggunaan zat berbahaya maupun narkotika jenis baru. Anak muda perlu waspada terhadap berbagai modus ya penyalahgunaan zat yang terus berkembang. Vape tidak hanya menimbulkan risiko ketergantungan nikotin, tetapi dalam sejumlah kasus juga dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan zat berbahaya yang dapat mengancam masa depan generasi muda. Ya, pendengar, informasi mengenai BPOM nilai vape ancaman generasi muda. Oke ya, dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa pendengar ya, kita hadir kembali untuk program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita dengarkan lagi lagu dari Dadali, Di Saat Aku Mencintaimu. Tetap bersama kami.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Segala yang Dihisap Langit, karya Pinto Anugrah. Dilihat dari novel Segala yang Dihisap Langit, novel ini masuk dalam kategori novel sejarah. Diceritakan mengenai adat istiadat yang melekat pada keluarga bangsawan Minangkabau atau yang disebut Rangkayu dalam buku tersebut. Selain itu terdapat pula cerita mengenai zaman yang berubah, yang awalnya sebuah kejayaan para bangsawan Minangkabau yang hidup dengan balutan emas. Kemudian zaman itu menurun dan akhirnya menuju zaman kekuasaan gerakan Padri di Sumatera Barat. Novel Segala yang Dihisap Langit adalah novel yang ditulis oleh Pinto Anugrah, menceritakan tentang seorang bernama Rabia. Ia adalah seorang perempuan pemberani yang ingin membawa perubahan bagi budaya Minangkabau yang sudah mendarah daging dalam keluarganya. Rabia ingin membuktikan bahwa tidak semua garis keturunan bangsawan berakhir pada generasi ketujuh. Dia melakukan segala cara demi memperoleh keturunan. Bahkan dia sampai rela menjadi istri kelima agar mendapat anak perempuan. Mampukah Rabia membuktikan bahwa mitos ini salah? Rabia ingin mematahkan mitos yang beredar selama ini bahwa garis keturunan keluarga bangsawan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun siap dia lakukan demi mendapatkan anak perempuan pembawa nama keluarga, termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Tidak disangka penghalang utama Rabia justru kakak kesayangannya, Magek. Setelah bergabung dengan kaum Padri dari utara, Magek justru mengacungkan pedang ke arah Rubia, siap menghancurkan semua yang dimilikinya, harta, adat, keluarga, dan masa lalu. Segala yang Dihisap Langit, sebuah novel tentang pergulatan manusia di tengah ombak perubahan zaman. Tidak ada yang tahu ujung jalan yang kita pilih, tidak ada yang mampu menerka pengorbanan apa yang harus kita buat, semua demi bertahan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Kita berjumpa lagi untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu edisi Sabtu 13 Juni 2026. Tentunya bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Mbak Dini dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih kami temani Anda untuk di Ternate malam ini ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, selamat bermalam minggu di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah menikmati suasana istirahat ya, selamat beristirahat tentunya. Semoga tidur Anda nyenyak ya di malam hari ini. Oke pendengar, seperti biasa di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, kami aktifkan untuk di line telepon 0921312551, 0821203751180. Tadi juga sudah berdering ya, siapakah di sana. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Oh, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Selamat
1: rindu,
0: malam Bunda Ruang Natalia. Iya, bagaimana?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kabar bagaimana nih Bunda malam ini?
1: Kalau Pak Nasrun bilang kata baik-baik selalu.
0: Oh, baik-baik selalu ya. Kalau kata wali?
1: Baik-baik saja. Aduh,
0: baik-baik selalu ya. Nggak apa-apa mencari kita. Kalau kata, ada satu lagi judulnya baik-baik saja. Romantis ya malam ini.
1: Baik-baik sayang, baik-baik selalu.
0: Pokoknya banyak ya. Oke, iya. Bagaimana situasi malam ini di Toli-Toli?
1: Tadi sore lagi hujan.
0: Oh, hujan.
1: Jadi malam ini agak dingin. Saya sebenarnya mau ke RRI sini, Toli-Toli. Cuma dingin, malas keluar.
0: Iya. Kapan ke RRI Ternate dong?
1: Nanti Bang Iqbal.
0: Oh, nanti.
1: Pasti mau jalan-jalan. Oh. Ada teman kok di sana.
0: Oh, gitu ya. Iya, dicatat tanggalnya ya. Tanggal berapa ya untuk pendengar yang lain.
1: Okay. Nanti mau ke studio ya kalau sudah di Ternate.
0: Oke, iya. Bunda Natalia mau dengar lagu apa malam ini?
1: Saya mau suka lagunya Bruri Marantika, Kasihku Bukan Cintamu.
0: Kasihku Bukan Cintamu ini ya. Saya cari dulu ya.
1: Iya, Bang Iqbal. Salam-salam ya.
0: Ini silakan.
1: Oke, yang pertama ada Mama Indah ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Ibu Haja Ida Yudika di Taliabu ya, Purnama Sari juga Pak Din. Ada Ipin juga, Pak Leo, Pak Santoso ya, Ko Aiko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir, Pak Andi Batam ya, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Pak siapa lagi ya, Bang Luhut, Pak Windy, Pak Esther Lita ya, ada juga Bu Ani Kutama Bagu, Bang Lai Putra Tengah, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Iqbal tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu bersama.
0: Lagunya, judulnya apa tadi, maaf, Kasihmu?
1: Oh, Kasihmu bukan Cintamu.
0: Oh, bukan
1: Kasihku bukan Cintamu.
0: Bukan Cintamu. Oke, dicari
1: ya. Bruri Marantika ya, Bang Iqbal.
0: Iya. Iya. Oke, nanti kalau tidak ada nanti saya WA ya di nomor.
1: Oke,
0: terima kasih. Selamat malam juga Bunda Natalia ya. Semoga sehat selalu ya Bunda. Terima kasih sudah bergabung melalui WhatsApp. Oke, di belakang Bunda Natalia ada siapa lagi? Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Bung Iqbal.
0: Selamat malam. Iya, ini orang Manado, bukan?
2: Iya, orang Manado.
0: Oh, ini. Manado, dang. Apa kabar, Bunda? Bunda Esther Lita.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Ternyata masih diingat.
0: Iya. Ingat dong.
2: Kan, Bung Iqbal, apa kabar dulu?
0: Kabar alhamdulillah baik nih, Bunda. Oh. Yang baik hati dan tidak sombong nih.
2: Ah, yang baik hati dan tidak sombong sama dong.
0: Iya.
2: 11-12 yang baik hati dan tidak sombong.
0: Iya, no.
2: Murah senyum, tambahin murah senyum.
0: Betul, harus murah senyum dang. Oke, okay. Bunda Esther Lita mau dengar lagu apa ini malam ini?
2: Kita masih mau suka dengar tuh apa? Pesan Merah.
0: Pesan Merah.
2: Ya, Pesan Merah, Nela Regar.
0: Iya, dicari dulu ya. Oke, salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, buat Bu Iqbal, terus saya angkat telepon. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya Bu Iqbal, tetap semangat dan selalu diberkati.
0: Amin, amin.
2: Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, lanjut. Mau menyapa? Enggak ingin, soalnya jarang. Yang di, apa Pak Din yang ada di Tidore. Pak Din, terus ada juga Bapak Ipin Tidore juga.
0: Iya.
2: Lanjut ada Bung Arifin. Bung Arifin di mana ya? Tak dicatat ini Bung Arifin ada di mana?
0: Di mana nih?
2: Bung Arifin kalau ada monitor di mana saja.
0: Iya.
2: Ini sama. Terus ada Pak Santoso juga, ada Pak Andi, Bang Andi yang ada di Jambi, ada Bang Putra Tengah, ada juga Ibu Farida. Oh, yang lewat tadi.
0: Tadi ada Bunda Natalia ya, di Toli-Toli.
2: Iya, Bunda Natalia. Terus ada Ayu Dimas Sohis. Lupa lagi yang ada Dinda Bogor, ada Surya di Jakarta. Yang tidak tersebut nanti ke berikut. Oh, catat dulu Kang supaya lancar mau sebut, jangan mau salah cumu. Orang mana bilang jangan mau salah cumu dah.
0: Iya dang.
2: Akhir. Bung Iqbal yang baik kan.
0: Iya.
2: Ramah orangnya, murah senyumnya, terus yang baik hatinya,
0: iya.
2: Juga rajin menabung.
0: Oh, menabung ya, menabung di ini, di warung ya. Di kios.
2: Rajin menabung dan juga tidak sombong. Itu artinya baik hati memang. Luar biasa. Bung Iqbal,
0: jalan
2: kita tetap semangat.
0: Iya, semangat.
2: Selamat tugas, makasih.
0: Oke, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Esther Lita yang ada di Manado sana ya. Oke, selamat malam ya untuk keluarganya juga ya. Semoga sehat sekeluarga. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Ada dari Toli-Toli ya, Sulawesi, ini bagian Sulawesi ya, dua-duanya ya. Ada juga Bunda Esther Lita. Di belakang Bunda Esther Lita ada siapa lagi? Kita terima. Oh, terputus. Iya, bisa dicoba lagi ya. Mudah-mudahan tidak gagal ya. Oke, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Rindu.
0: Halo, dengan siapakah di sana?
3: Dengan orang Tafure.
0: Orang Tafure, dengan siapakah?
3: Arifin.
0: Oh, Bung Arifin, tadi disebut iya. Nih sama Bunda Esther Lita. Iya, apa kabar nih, Bung Arifin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya lama sudah tidak dengar suaranya nih ya.
3: Oh iya. Tapi monitor terus.
0: Oh, monitor terus. Iya. Mantap. Oke, okay. Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu di tahun 70-an bisa.
0: Boleh, iya.
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Titi Sandora dan Muksin.
0: Yang mana nih?
3: Bini Lagi Ngidam.
0: Oh, Bini Lagi Ngidam. Iya, ada yang lagi ngidam ini ya. Oke, lanjut. Salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, salamnya pertama-tama buat Bung Iqbal. Selamat malam, bertugas.
0: Iya.
3: Selamat siang dan
0: amin.
3: Operator juga, selamat siang semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Terus yang dari Toli-Toli tadi, Bunda Natalia.
0: Iya.
3: Selamat malam juga. Terus yang baru lewat tadi Bunda Esther Lita,
0: iya betul, di Manado.
3: Iya, salam kenal buat Bunda,
0: iya.
3: Karena saya baru baru kali ini berte apa menelpon
0: di Pro 1.
3: Salam selamat malam dan salam kenal. Terus yang berikut pagi untuk orang Akigale sana.
0: Iya.
3: Orang Akigale selamat malam. Jangan taruh pidi kulaba, jangan kena durian peduri. Terus yang berikut untuk Om Buce, Kom Buce di Tidore sana. Koitin, Buai, Bung Din, selamat malam semuanya, harap sehat.
0: Iya.
3: Pagi halian, Mama Iba, Bung Yasin, selamat malam, harapan sehat semuanya. Terus Bung Tahir juga, selamat malam. Ini orang KPM itu setara dengar-dengar suara ini.
0: Saya ini tidur ke apa ini?
3: Iya. Selamat malam juga. Sampai Arifin juga serupa nama ini.
0: Siapa ya? Lupa ya. Mafiat.
3: Mafiat.
0: Iya.
3: Juga setara dengar nama. Jangan dong bilang kita so ikut sama-sama dengan apa virus corona hari
0: ini. Iya, itu lagi.
3: Oke, semuanya sudah selamat malam. Okay. Ibu Seda Ida juga di Toroko sana. Selamat malam, selamat
0: iya.
3: Dan untuk semua yang menyerahkan selamat malam, selamat sehat dan selamat bobo.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Arifin yang ada di Tafure. Oh, masih ada lagi yang bergabung. Oke, kita terima lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu.
0: Halo juga.
4: Ternate.
0: Betul. Dengan siapakah di sana?
4: Dengan Ibu Ratna Singkil Manado, Parigitu di Manado.
0: Ibu Ratna, oke, Iqbal catat dulu. Ini kayaknya baru pertama kali nih. Atau sudah pernah? Baru pertama. Di mana Singkil ya? Singkil Manado ya?
4: Iya, Manado, iya.
0: Oke, apa kabar Ibu Ratna?
4: Kabar puji Tuhan.
0: Iya, sehat ya.
4: Iya,
0: malam ini Manado suasana bagaimana? Rame atau musim hujan nih atau bagaimana nih?
4: Tadi sempat ada turun hujan tapi sudah berhenti.
0: Iya, jadi yang lagi masih bermalam suci. Minggu, selamat bermalam minggu nih ya, cuaca bagus di Manado nih ya.
4: Iya, okay. Selamat bermalam minggu juga.
0: Ibu,
4: dengan penyiar siapa ini?
0: Dengan Iqbal.
4: Oh, dengan Iqbal, salam kenal.
0: Iya, salam
4: dengan
0: kenal
4: Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna mau dengar lagu apa nih malam ini?
4: Lagu apa yang
0: lagu pop
4: turun malam ini?
0: Di sini, oh. Iya. Lagu apa? Di sini ada Bruri Mantika, Kasihku Bukan Cintamu, ada juga Pen Merah ya. Mana nih? Iya, Pen Merah dari Lin Malik nih.
4: Mau yang lagu apa? Kalau Ita Purnamasari boleh?
0: Iya, Ita Purnamasari yang mana nih?
4: Ita Purnamasari dengan lagu
0: Oh, dengan Ceparang ini featuring Leo, bukan? Mungkinkah terjadi?
4: Itu jarang.
0: Oh, itu sudah. Di sini ada juga Cintaku Padamu.
4: Itu sudah. Cintaku Padamu.
0: Oh, Cintaku Padamu. Oke, siap dibungkus. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Salam pertama buat orang P Bung Iqbal yang bertugas.
0: Iya.
4: Makasih sudah angkat telepon. Selalu semangat di malam hari ini. Sehat, sukses.
0: Amin.
4: Terus diberkati bersama keluarga.
0: Iya.
4: Lanjut.
0: Salam. Lanjut, iya.
4: Ini kan baru kenal, salam kenal semua.
0: Iya.
4: Tapi yang mau di salam ada yang selewat tadi Esther Lita, yang ada di Krian. Terima kasih salamnya. Salam kompak, salam sehat selalu. dalam persahabatan dan apa penggemar penggemar Ruang Rindu, Rosa Ternate, salam kenal dengan Ibu Ratna, salam kompak semua, salam sehat dan terus diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu Jo buat orang B, Bang Iqbal yang baik hati, yang ganteng, suaranya enak didengar.
0: Enak dimakan juga ya suaranya.
4: Iya, enak dimakan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih ya untuk Ibu Ratna ya di Singkil, Manado. Yang mau bergabung ditahan dulu ya, sabar dulu, sabar, sabar ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request nih ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu Bruri Marantika, Kasihku Bukan Cintamu. Ya, betul ya. Oke, betul ya. Ya, sudah di request oleh Bunda Natalia. Nanti juga menyusul lagu-lagu yang sudah di request ya oleh Ibu Esterlita, ada Pak Arifin juga, Ibu Ratna. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendengar, sudah dua lagu yang sudah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Tadi lagu dari Bunda Natalia di Toli-Toli dan juga Ibu Esther Lita ya di Manado sana. Untuk Pak Arifin lagunya sudah dicari tapi tidak ditemukan nih ya, nanti bisa WhatsApp ke sini ya diganti sama lagu yang mana ya, atau tetap dari Titik Sandora ya, tapi dengan judul yang lain ya. Oke, kita terima, sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu. Oh salah ya, yang ini ulang ya. Oke. Halo.
1: Bagaimana, salah?
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo juga.
0: Oh, halo juga. Iya, apa kabar Mas Subiono?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, baik ya.
1: Sebelum ditanya cuacanya cerah.
0: Oh iya, cerah ya di Madiun ya.
1: Ternate gimana,
0: Mas? Ternate juga lagi hujan. Cerah ya malam ini hujan. Ya.
1: Oh, enggak hujan.
0: Iya, tadi sempat hujan nih. Hujan gerimis-gerimis ya. Oke. Iya, Mas Subiono, malam ini ini pasti masih sore ya, jadi kalau di sana sore. Iya ya.
1: Bila lebih dua jamin kan.
0: Iya, betul sekali ya. Oke, Mas Subiono, bola pegang ini ya. Yang
1: pegang apa? Pegang orang?
0: Pegang orang ya. Oh, Brasil ya, sudah pindah Brasil ya.
1: Oh, saya. Brasil itu ya, kalau saya Spanyol, Mas.
0: Oh, Spanyol. Kirain ikut saya ini ya. Sama Bung Tasnim nih, Argen.
1: Udah. Nanti Brasil nanti pulang kampung duluan ke apa ini?
0: Ih, begitu. Iya, Mas Subiono sudah rancang duluan ya, prediksi ya gitu ya. Iya.
1: Cuman meramaikan aja dan.
0: Iya, oke. Mau dengar lagu apa nih, Mas Subiono?
1: Lagu Kupu-kupu Malam ada dari Diona Leone ya, Mas.
0: Diona.
1: Dona Leone.
0: Oh iya Dona iya. Oke, iya.
1: Ya lagu sosial aja, Mas. Lagu cinta nanti kan udah anu lagu itu aja, Mas. Bukan lagu cinta dulu.
0: Iya, oke. Lanjut salamnya salam untuk siapa?
1: Salam untuk Mas Iba sama yang operatornya, Mas ya.
0: Iya.
1: Tunggu dulu, Mas. Kemudian

0: Para maupun di luar Maluku Utara, Pak, yang lagi mendengar, mudah-mudahan terhibur dengan keberadaan perusahaan Ternate Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk Mas Subiono. Oke, di belakang Mas Subiono ada siapa lagi? Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi rindu member lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi? Bukan?
2: Iya, betul.
1: Oh, Pak Nasrun ya. Iya. Apa kabar Pak Nasrun?
2: Alhamdulillah, baik mas. Sama kita
1: sehat. Alhamdulillah, sehat. Iya. Ya, kalau bola negara pegang mana nih?
2: Pokoknya
1: aku berada. Oh iya, Indonesia aja ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Cukup.
1: Iya. Pada rasanya happy ya malam ini ya. Selamat bermalam minggu ya. Kemana nih malam minggu malam ini?
2: Nggak ada, di rumah.
1: Oh, di rumah saja ya. Iya. Sambil dengar RRI tentunya ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: RRI saja.
1: Iya. Mau dengar lagu apa nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar nanti lagunya nih. Halo.
2: Lagunya Head.
1: Maaf, suara putus-putus nih.
2: Iya, memang jaringan bang, jaringan.
1: Iya.
2: Lagunya Happy Kus Endang.
1: Iya, Happy Kus Endang ya.
2: Iya, Demi Cinta.
1: Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa?
2: Ya, pertama-tama Bang Denyer sambut tugas. Saya selalu ibu semua keluarga rumah. Semua krunya Ternate bertugas malam selalu. Selamat istirahat, selamat satu hari semuanya. Yang sudah bertugas selamat kompak semuanya lah. Tanpa kecuali ya, selamat penuh minggu, kompak selalu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Nasrun yang ada di Sulawesi ya. Oke, dan pendengar yang mau bergabung lagi silahkan ya. Kami masih buka. Iya, ada siapa lagi nih ya? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo juga, dengan siapa di mana?
3: Orang kebawa-kebawa itu kan terakhir-terakhir tuh.
1: Oh, begitu. Apa kabar nih Pak Yasin?
3: Ya, alhamdulillah, sementara ada agak-agak 01 ini.
1: Oh, begitu. Iya, semoga sehat terus ya bersama keluarga ya.
3: Amin.
1: Iya. Oke, lagunya ikutan atau?
3: Ikutan sudah karena waktu itu.
1: Iya. Lanjut kalau salamnya untuk siapa?
3: Minta lagi tapi kalau tidak ada waktu sama saja.
1: Itu lagi. Salam. Ya, salamnya untuk siapa nih? Silahkan.
3: Ya, salam buat Bung Iqbal dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan sehat supaya tugasnya lancar-lancar.
1: Amin.
3: Tidak ada halangan, selesai aman kembali amin, dengan keluarga pun dalam keadaan selamat begitu. Terus yang lewat-lewat tadi salamnya salam balik semua-semua. Karena ini waktu tuh jadi tolong secara bisa panjang lebar. Hanya mafia lah, mafia jangan hilang-hilang ke. Mafia dia mengatis ini, tertahu HP air sebawah ke bagaimana dia. Mudah-mudahan air bawah, jangan kontak udah enggak ada lagi kok.
1: Itu lagi.
3: Oke, sudah semua-semua sudah.
1: Itu saja.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Yasin yang ada di Mangga 2. Oh, ada yang bergabung lagi. Oke, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu dengan halo. Siapa di mana? Ini orang Bacan ya?
4: Ini orang mau ganti lagu.
1: Oh, mau ganti lagu. Mau ganti lagu yang mana nih?
4: Kevin Aria.
1: Ke Binaria, iya. Lagu dari Titik Sandora juga ya?
4: Iya.
1: Oh, itu judulnya kalau tidak salah ke ini ya, boneka ya?
4: Bukan, ke Binaria.
1: Oke, ya Iqbal cari dulu ya.
4: Iya.
1: Mungkin ada lagi salamnya untuk siapa nih?
4: Oh, sudah salamnya sudah tadi, jadi hanya kan Bung Iqbal bilang kalau tidak dapat. Bini lagi ngidam ya ganti lagu, jadi itu ganti kalau tidak ada Kevin Aria juga itu merantau.
1: Oh, yang merantau ya, yang merantau aja ya, boleh ya.
4: Iya.
1: Oke, siap. Oke, Ya.
4: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arifin yang ada di Tarawu ya, betul ya. Oke. Atau Tafure. Oke. Ada yang bergabung lagi ya, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman di Lampung.
0: Oh, Bung Leman di Lampung ya. Apa kabar, Bung Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Roni. Iya, dengan Iqbal.
1: Oh, Bang Iqbal, maaf. Saya bukan gabung di Ternate, Bang Iqbal. Hmm. Ini aja, Bang Iqbal. Lagunya...
0: Lagu apa nih?
1: Demi Cinta Nie, kalau ada.
0: Oh, Demi Cinta. Oke.
1: Iya, Demi Cinta Nie. Endang Estolina, Bang Iqbal.
0: Oke. Iya, lanjut salamnya untuk siapa?
1: Iya, salam-salamnya untuk spesial yang tugas malam ini, Bang Iqbal. Tugas-tugas, semoga dalam keadaan sehat selalu. Untuk Kak Ayu, untuk semua-semualah, sampai kecuali tadi yang sudah gabung maupun yang belum gabung, selamat malam semuanya. Selamat malam minggu gitu, Bang Iqbal. Oke, Bang Iqbal, selamat malam.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Leman yang ada di Lampung ya, jauh di mata ya, tapi dekat di RRI Pro 1 Ternate. Oh, ada yang bergabung. Kita tahan dulu ya, nanti baru kita terima ya. Mudah-mudahan waktu masih mencukupi. Kita dengarkan dulu lagu dari Titik Sandora dengan judul Merantau, spesial untuk Pak Arifin yang ada di utara kota ya, yang sudah bergabung. Dan nanti juga menyusul lagu Ita Purnamasari featuring Leo, Mungkinkah Terjadi, spesial untuk Ibu siapa tadi ya? Oh, ini ya. Iya, ibu yang ada di Manado ya. Ada Ibu Ratna, katanya pendatang baru nih. Oke. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar satu lagu dari Ita Purnamasari featuring Leo dengan judul Mungkinkah Terjadi. Lagu ini spesial yang sudah request tadi ya. Lagu dari, oh iya, ini ya, dari Ibu Ratna di Singkil, Manado. Tadi sudah request lagunya ya, dan sudah kami putar. Semoga bisa terhibur. Untuk Pak Arifin juga, lagunya semoga bisa menghibur ya Pak Arifin. Buat Ibu Esterlita juga, Bunda Natalia juga ya. Terima kasih juga untuk Mas Subiono sudah bergabung, Pak Nasrun, ada juga Pak Yasin di Mangga 2 ya, Bung Leman juga di Lampung. Terima kasih banyak sudah bergabung ya untuk di Ruang Rindu pada malam ini. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ya, selamat malam juga untuk Bunda Natalia ya, terima kasih. Kemudian untuk Ibu Ila di Luwuk Banggai juga ya, katanya lagu dulu dang. Mau lagu Sayang Cium Pakita punya Judika, salam buat Pak Yasin katanya. Oke. Iya. Oke. Oh iya, tadi waktu telepon tadi ya katanya salam buat Pak Yasin, tapi Iqbal terlambat baca nih. Maaf ya untuk Ibu Ila di Luwuk Banggai. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada yang mau bergabung silahkan ya. Kami masih buka untuk di line telepon 0921312551 dan juga di 0821203751180. Oke, pendengar ya, sambil menanti untuk Anda yang bergabung, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Mas Subiono ya. Katanya mau dengar lagu dari Donna Leoni dengan judul Kupu-Kupu Malam. Oke, kita dengarkan dulu. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk di program Ruang Rindu pada malam hari ini ya. Dan untuk lagu requestan yang belum bisa kami hadirkan ya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan ya bisa kami hadirkan ya lagu-lagu requestan Anda. Dan pendengar, akhirnya saya Iqbal Utaman ya harus pamit dari ruang dengar Anda untuk di Ternate malam ini. Semoga di lain waktu dan lain kesempatan ya kita bisa berjumpa lagi untuk di Ternate malam tentunya di program Ruang Rindu. Oke, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung lagi ya, Mbak ya, ada Mbak Dini dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Sabtu 13 Juni 2026 mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.